0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di obrolan sepada. Pagi-pagi gini siapa nih yang udah mulai siap dengan aktivitasnya? Semoga energi kalian masih full ya, karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak cuma soal baris berbaris, jalan kaki, atau siapa yang paling kompak di barisan. Kita tahu ya, setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu biasanya selalu ada aja kegiatan yang bikin suasananya makin rame. Salah satunya tentu lomba gerak jalan. Dari jauh mungkin yang kita lihat cuma peserta yang berjalan dengan langkah yang kompak, seragam yang rapi, terus juga yel-yel yang semangat, tentunya juga penonton yang ikut meramaikan. Tapi pernah gak sih kamu itu kepikiran, di balik ramainya lomba gerak jalan, siapa yang memastikan kalau peserta tetap aman selama kegiatan berlangsung? Karena namanya juga kegiatan ya kan, melibatkan banyak orang dengan jarak tempuh yang gak sebentar, pasti ada aja kemungkinan peserta mengalami entah itu kelelahan, terus juga kurang fit, sampai membutuhkan pertolongan. Nah, disinilah orang-orang yang mungkin gak terlalu kelihatan di depan panggung, tapi perannya penting ya. Mereka adalah para relawan PMI yang siap siaga di sepanjang kegiatan. Dan pagi ini kita bakal ngobrol langsung soal pengalaman mereka di lapangan. Sudah hadir bareng kita ada Kakak Widiantari dan Gisela, relawan PMI dari Kabupaten Buleleng. Halo Kak Kade dan juga Kak Gisel, apa kabar?
1: Baik. Halo, baik Kak.
0: Sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Oke. Jadi kalau kita pagi ini ngomongin soal pengalaman dulu ya, pengalaman kalian kalau ngomongin lomba gerak jalan. Seperti yang aku tahu teman Pro 2, jadi ternyata mereka ini baru beberapa bulan saja menjadi relawan PMI, tapi sudah mendapatkan beberapa pengalaman juga ya. Kalau kita ngomongin lomba gerak jalan, biasanya nih yang paling kalian ingat dari pengalaman bertugas selama sebagai relawan PMI apa?
2: Waktu di gerak jalan, saya yang paling saya gini ingat itu waktu ngevakuasi para peserta. Yang dimana di sana kita dituntut untuk sigap dalam mengevakuasi para peserta dan dituntut untuk peka terhadap kondisi dari para peserta itu.
0: Kalau dari Gisha?
1: Kalau dari saya yang paling berkesan itu mungkin mengevakuasi pasien, tapi pada pos dari pos finish di mana kita itu kayak habis dievakuasi dari teman kayak Widya dan teman-teman rekan-rekan lainnya, kami itu yang kayak menangani mulai dari kayak udah pingsan, udah sesak napas, mungkin kami yang menangani kayak kayak kalau udah pingsan gitu kami buka kos kakinya, buka yang kerak-kerak yang menjepit gitu, jadi kita buka-bukain gitu buat penanganan.
0: Oke. Ternyata kegiatan yang kelihatannya sederhana itu pengalaman yang didapat relawan gitu ya, yang bisa banyak banget. Dan sebelum lomba gerak jalan dimulai, sebenarnya apa aja sih yang dipersiapkan sama relawan-relawan PMI?
1: Biasanya sebelum kita mau melakukan tugas, kita pastinya ada briefing bersama. Itu dari relawan-relawan kita. Kita bagi-bagi tugas, di mana ada beberapa orang di finish, ngekor gitu, ada di etape-etape. Jadi kita itu di briefing, kita dibagi beberapa orang harus di finish, beberapa orang harus di etape. Jadi kita harus berbagi tugas seperti itu.
0: Ada yang mau ditambahkan, Widya?
2: Di lain kita pembagian tugas, kita juga mempersiapkan alat-alat pertolongannya seperti obat-obatan yang yang dibutuhkan untuk para peserta seperti itu sih.
0: Wah, berarti sebelum pesertanya mulai jalan, relawannya udah jalan duluan gitu ya untuk mempersiapkan. Nah, kalau selama bertugas di lomba gerak jalan, kasus atau kondisi seperti apa yang paling sering atau yang kalian temui kemarin dari pesertanya?
1: Kalau kemarin pas peserta gerak jalan tuh kebanyakan pingsan, sesak napas, terus kram di perut.
0: Apa yang setelah itu kalian lakukan?
1: Memberikan penanganan. Kalau untuk yang pingsan, kita buka-buka untuk kos kaki, mulai dari kerah baju yang menjepit, dari ikat pinggang, dan terus kita memberikan penanganan mulai dari memberikan apa obat angin gitu kepada pasien, dan juga di sana juga ada dari tim medis lainnya gitu,
0: Oke. Ini penting ya untuk teman-teman yang mungkin sering ikut kegiatan fisik nih teman Pro 2. Berarti bisa dibilang salah satu tantangannya adalah ketika peserta tetap memaksakan diri meskipun kondisi tubuhnya sebenarnya udah nggak memungkinkan, seperti itu ya. Nah, biasanya bagaimana caranya relawan menghadapi peserta yang masih bilang, saya nggak apa-apa kok kak, saya masih kuat, padahal sebenarnya kondisinya udah nggak memungkinkan?
1: Kalau kita tetap mengawasi dia, mungkin kalau dia tetap memaksakan diri, kita tetap ngikut dia. Tanya-tanya apakah masih bisa gitu. Kalau emang udah pas gak bisa, kita tetap di sampingnya gitu, di belakangnya ngikut, buat waspada dia jatuh apa gimana, kita tetap ada buat dia nanti pastinya, seperti itu kak.
0: Oke, kalau dari sisi relawan sendiri nih ya, tantangan paling besar ketika bertugas di tengah kerumunan peserta gerak jalan, ada gak?
2: Ada sih kak, kalau dari saya ya. Karena waktu bagian ngevakuasi para peserta itu terkendala di bagian kerumunan dari masyarakat. Itu jadi kita gak dikasih jalan sama masyarakatnya kak. Kalau kita teriak-teriak baru dikasih jalan gitu. Itu susahnya kita gini untuk ngevakuasi, karena kita bawa tandu juga. Jadi di sana takutnya kalau kita langsung nyelonong gitu, takutnya para masyarakat kena bagian tandunya. Itu lumayan tajam sih tandunya kak.
0: Ada yang mau ditambahkan?
1: Kalau dari Giselle itu mungkin pas di apa di lomba gerak jalan putri itu kebanyakan banyak pasien. Jadi untuk pasien tuh kayak sampai di ujung karpetnya gitu. Jadi tempatnya tuh sampai penuh gitu. Ya, itu mungkin agak susah buat pasiennya. Seperti itu.
0: Berarti memang dibutuhkan fokus ya, dan juga kesiapan yang tinggi. Karena kita sebagai penonton mungkin melihatnya sebagai hiburan aja ya. Tapi buat relawan, suasana ramai itu justru berarti harus waspada. Kalau boleh sedikit lebih personal nih ya, apa yang bikin Kak Widya dan juga Kak Giselle nih mau terlibat menjadi relawan PMI?
2: Kalau dari saya, karena ini masih selinier dengan jurusan saya yang saya lagi ampu pada masa perkuliahan ini, dan saya juga berminat untuk menolong orang-orang di luar sana, karena saya sedikit memiliki ketertarikan untuk menjadi volunteer, jadi saya terjun ke relawan PMI ini.
0: Oke, kalau Kak Giselle?
1: Kalau saya memang sama seperti Widya juga, tapi saya juga ingin menjadi relawan karena saya juga di sini sebagai perantau, jadi saya juga mau menolong agar saya di perantauan ini juga ada yang bisa menolong saya, seperti itu.
0: Oke, ternyata memang menjadi relawan bukan cuma soal keterampilan pertolongan pertama ya, tapi juga soal kemauan untuk hadir membantu orang lain. Dan ternyata teman Pro 2, di balik lomba gerak jalan yang kita lihat meriah, ada orang-orang yang memang dari awal sampai akhir itu harus tetap siaga. Peserta fokus menjaga langkah, penonton juga fokus untuk nikmatin suasana, sementara para relawan PMI fokus untuk memastikan kalau ada peserta yang membutuhkan bantuan. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, 105,4 FM Teman Pro 2 masih di obrolan sepada, dan pagi hari ini kita masih ngobrolin sisi lain dari keseruan Lomba Gerak Jalan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tadi kita lebih banyak ngobrol soal bagaimana sih relawan PMI mempersiapkan diri dan apa yang mereka temui di lapangan gitu kan. Jadi sekarang kita akan masuk ke cerita yang mungkin lebih dekat dengan pengalaman pribadi mereka. Karena menjadi relawan itu bukan cuma soal teori, ternyata ketika sudah berada di lapangan, situasinya itu bisa berubah kapan aja ya. Oke, Kak Widya dan juga Kak Gisel, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau tadi kalian sudah cerita soal kondisi yang sering ditemui, sekarang aku pengen tahu, pernah nggak selama bertugas ya kalian itu ada di situasi yang cukup bikin deg-degan atau panik, tapi sebagai relawan kalian harus tetap tenang?
1: Sebenarnya dari saya ada, apalagi dalam mengevakuasi pasien di garis finish itu, di situ banyak sekali yang tumbang karena udah di finish kan. Jadi itu kayak pas di finish tuh ada dari kayak di Gerak Jalan Putri itu dalam satu sekolah tuh apa satu universitas itu banyak sekali yang tumbang, ada sampai 5, 4. Jadi itu sangat-sangat membeludak, apalagi ya, kondisi di sana kan lumayan rame. Jadi untuk cara kita agak sedikit panik tuh kita kayak biasa aja, padahal dalam hati tuh kayak panik. Gimana nih udah banyak, harus nanganin yang mana dulu yang diprioritaskan. Tapi di sana tuh kita kayak yaudah santai-santai jalani, kita harus tetap konsultas arus yang ini ditangani, habis itu ya nangani yang lain. Jadi seperti itu, mungkin agak sedikit grogi dari diri saya ya, kalau apalagi ini baru pertama kita sangat-sangat krodit, jadi agak sedikit takut tapi lega karena bisa menangani seperti itu.
0: Oke, kalau dari pengalaman Kak Widya?
2: Kalau saya ada Kak, karena kita di mana waktu mengevakuasi para peserta, kita dituntut untuk tidak lari waktu mengevakuasi. Jadi karena ada beberapa yang berdesak-desakan, itu karena dari masyarakat juga berdesak-desakan, kami berusaha mengontrol emosi kami karena kami udah kami itu udah teriak-teriak gitu. Terus itu sekarang diuji lagi kesabarannya karena mereka nggak mau pada minggir itu. Jadi kita berusaha di sana untuk tetap tenang karena kami juga ada senior di atas kami untuk menyuruh kami untuk relax aja apa pelan-pelan, pasti bisa kok dihandle ini gitu.
0: Kebayang ya ketika situasi di lapangan lagi rame, ada orang yang memang membutuhkan pertolongan gitu kan, sementara kita sendiri mungkin sebenarnya merasa panik kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin soal situasi seperti ini, pasti nggak mungkin kita bekerja sendirian. Seperti yang dikatakan Widya tadi, ada senior, ada tim juga kan. Seberapa penting menurut kalian kerja tim antara lawan ketika sedang bertugas?
2: Kalau menurut saya sangat penting Kak, karena tanpa kerjasama kita belum tentu bisa mencapai tujuan yang kita mau kan. Nah, jadi di sini saya sangat terbantu sekali dengan senior-senior saya yang sudah mau mengarahkan, apalagi kami, saya dan Gisel juga pertama kali turun langsung ke lapangan. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan arah-arahan yang diberikan oleh kakak-kakak kami yang ada di atas gitu.
0: Kalau dari Gisel?
1: Kurang sama seperti Widya, karena kita juga baru pertama, jadi agak grogi gitu. Jadi tetap ditenangin sama kakaknya, tenang ya, kita bisa gini. Jadi kayak berasa, oh bisa, karena ada dorongan dari mereka semua gitu.
0: Berarti chemistry dalam tim itu penting berarti ya. Sekarang aku mau tarik ke teman-teman yang lagi dengerin kita hari ini atau lagi nontonin kita di live YouTube RR Singa Raja Official. Mungkin ada anak muda yang sebenarnya pengen ikut kegiatan sosial juga, pengen punya pengalaman jadi relawan, tapi masih mikir, kira-kira aku bisa gak ya, kayak gitu kan. Harus punya keberanian kah? Harus punya pengetahuan? Atau sebenarnya cukup mulai dari kemauan untuk membantu aja?
2: Kalau menurut saya, dari kemauan kita dulu Kak. Dari kemauan kita mau gak membantu orang-orang di luar sana gitu. Karena kerja di relawan itu sifatnya kita sukarela, yang dimana tidak dibayar sama sekali, dan tentu saja di sini membutuhkan rasa ikhlas untuk membantu orang-orang di luar sana. Jadi kalau memang sudah ada kemauan di hati, langsung aja bisa masuk ke relawan.
0: Kalau dari Giselle?
1: Dari saya juga jangan lupa tanggung jawab. Dimana kalau kita sudah masuk, berarti kita ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan.
0: Oke, berarti nggak harus nunggu merasa sempurna dulu untuk menjadi relawan, ya kan? Kadang justru kemauan atau kemampuan itu terbentuk karena kita mau belajar dan juga mau terlibat. Kalau kita ngomongin soal relawan lagi, seringkali orang melihatnya cuma sebagai kegiatan untuk membantu orang lain. Tapi setelah menjalani sendiri, kira-kira apa pelajaran terbesar yang kalian dapat dari menjadi seorang relawan?
1: Dapat keluarga baru, dimana ada kakak-kakaknya juga, jadi keluarga yang saling support, yang selalu ada, yang selalu kayak ngajarin harus gini, harus gitu. Jadi di dalam suatu organisasi yang kita sebagai relawan PMI, saya merasakan dimana ada kekeluargaan yang tercipta di sana.
2: Kalau dari saya di sini ketika masuk di relawan PMI, saya mendapatkan experience baru nih kak, karena kita belajar banyak hal di sini, bagaimana caranya melakukan pertolongan pertama gitu, bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan tim medis dan tim yang lain. Itu menurut saya cukup mengajarkan banyak hal dalam diri saya sendiri.
0: Oke. Nah, sebelum kita akhiri obrolan ini, aku punya beberapa pertanyaan singkat dari teman Pro2 yang sudah masuk di WhatsApp di 081139910054. Ini selamat pagi untuk Dian Dipanji yang mau bertanya. Hai Kak Widya, Kak Giselle, pernah nggak Kak lagi bertugas tapi sebenarnya capek banget? Terus apa yang bikin kalian tetap bertahan?
2: Kalau dari saya, melihat semangat-semangat dari teman-teman saya. Karena kami meskipun capek, itu kami masih tetap bercanda gitu loh Kak. Jadi masih ada bentuk support yang kami pegang dalam diri kami, jadi kami masih tetap semangat.
0: Kalau melihat peserta mulai pucat atau sempoyongan, sebenarnya relawan bisa langsung turun tangan kah? Atau harus menunggu peserta meminta bantuan dulu?
1: Kalau sejauh ini kami tanyakan dulu, apakah masih bisa, apa udah nggak bisa. Karena lain tuh kalau kita udah mau tarik langsung, dia nggak mau kayak tunggu kak gitu. Masih bisa kok aku gitu. Jadi kita kayak nggak enak juga langsung narik kan. Jadi kita harus kayak bisa nggak gitu.
0: Oke. Apa kesalahan paling sering dilakukan peserta gerak jalan yang sebenarnya bisa dicegah?
1: Memaksakan diri sih kak. Mereka mengatakan masih bisa padahal kondisi mereka udah gak bisa gitu. Pada akhirnya berdampak banget sama diri mereka. Kayak udah gak mampu, udah pusing apa segala macam. Tapi mereka kayak bisa kak. Akhirnya tumbang jatuh.
0: Kalau ada anak muda yang mau jadi relawan PMI tapi takut gak bisa melakukan pertolongan pertama, boleh gak mulai dari nol?
2: Boleh banget.
1: Karena kita juga dari awal nggak tahu apa-apa
2: ya. Benar.
1: Kita ada diklat di mana ada pelatihan-pelatihan yang kita terima dari kakak-kakaknya. Jadi kalau ada yang mau ikut bisa join.
2: Nanti ada pelatihannya sendiri.
0: Satu pertanyaan terakhir. Kalau harus memilih nih Kak, jadi peserta yang meramaikan kemerdekaan atau relawan yang menjaga keamanan peserta, kenapa memilih jadi relawan?
2: Ini cukup sulit nih, karena saya pribadi, saya kurang kuat ya untuk fisik saya kurang kuat untuk di gerak jalan. Jadi saya dibandingkan memaksakan menjadi peserta, saya lebih memilih untuk jadi relawan saja. Gitu sih Kak.
0: Kalau dari Giselle mungkin?
1: Karena melihat fisik jadi lebih suka jadi relawan karena sudah ada tanggung jawab di sana.
0: Yang terakhir sebagai closing statement, apa yang ingin kalian sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton hari ini?
2: Untuk teman-teman di luar sana, saya mengucapkan semoga terus tetap semangat karena kita itu sendiri kita tetap
1: Kalau dari saya, dari teman-teman yang di luar sana, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya, dan tetap semangat.
0: Oke, okay. Gak kerasa teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung obrolan pagi hari ini. Dan hari ini kita belajar lagi ya, kalau lomba gerak jalan itu bukan cuma tentang siapa yang paling kompak, siapa yang paling cepat, atau siapa yang nanti keluar sebagai juara, tapi ada banyak orang yang bekerja di balik layar. Ada panitia, terus ada petugas yang mengatur lalu lintas, dan tentu ada relawan PMI seperti Kak Gisal dan juga Kak Widya yang siap memberikan pertolongan ketika peserta membutuhkan. Dari cerita mereka pagi ini kita belajar satu hal, menjadi relawan itu bukan sekedar soal membantu ketika ada masalah ya, tapi tentang kebiasaan untuk hadir ketika orang lain membutuhkan. Oke, terima kasih banyak Kak Gisal dan juga Kak Widya waktunya hari ini ya, sudah sharing bareng kita, sudah ngobrol banyak bareng kita sebelum benar-benar pamit. Dan tentunya aku pengen ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan bertanya juga, sudah mendengarkan, sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam gini.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: Teman berdua coba jujur deh ya, pernah gak niatnya buka TikTok cuman 5 menit, tahu-tahu udah 1 jam? Nah, kebiasaan scrolling kayak gini ternyata lagi jadi sorotan hukum di Amerika Serikat. TikTok sepakat menempuh jalur damai dalam 3 gugatan yang diajukan oleh remaja di Amerika. Mereka menuding platform tersebut dirancang untuk membuat pengguna terus-terusan aktif hingga berpotensi menimbulkan kecanduan dan berdampak buruk bagi pengguna muda. Kesepakatan ini dicapai sebelum kasus masuk persidangan, tapi nilai dan detailnya masih dirahasiakan. TikTok sendiri sebelumnya membantah tuduhan itu dan mengatakan mereka sudah menerapkan berbagai fitur untuk melindungi pengguna remaja. Kasus ini juga bukan cuman soal TikTok ya. Jadi ribuan perkara serupa yang melibatkan platform media sosial lain masih berjalan di Amerika Serikat. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya yang harus lebih kuat itu algoritmanya yang dibatasi, atau kita sebagai pengguna nih yang harus belajar tahu kapan waktunya untuk berhenti scrolling.
1: Comment is that girl like.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab teman Pro 2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.

0: pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi Kris dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung Kris. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif. Bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pre 2 gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti kamu bakal ada ditemenin di Santai Siang. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi besok di Spada. Dengerin terus Pre 2 FM, singer aja teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada, 144 Singa Raja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, BNNK Buleleng, terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Program ini menitikberatkan pada edukasi sejak usia dini agar generasi muda memahami bahaya narkotika dan mampu menjadi benteng pertama dalam pencegahannya. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menjelaskan, program Ananda Bersinar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala BNNRI untuk memperkuat gerakan nasional pemberantasan narkotika. Melalui program ini, pencegahan tak hanya dilakukan di tingkat kota tetapi juga menjangkau desa-desa agar masyarakat semakin memahami bahaya narkotika. Informasi terakhir, kontingen Muay Thai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026 di Gor Abdul Rasyad, Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri atas 3 emas dan 3 perak. Kejurnas IMC 2026 berlangsung 4 hingga 9 Agustus 2026 dan diikuti atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pemkab Muay Thai Indonesia Buleleng. Demikian Info Pro 2, aku Irena Moro, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Pro.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

teman produa. Welcome back ya di Santai Siang bareng aku Iren Amora. Dan tentunya seperti biasa kita awali dulu dengan request lagu. Yuk, lagu favorit kamu apa nih yang pengen didengar? Langsung aja skuy WhatsApp di 08 1139 1054. Masih hai dulu deh buat Wiwin yang minta lagunya Troy Sivan yang Got Me Started. Buat Karen makasih. Ada Septi minta lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan. Buat Karen thank you. Oke, Kak dari Didi ya minta lagunya Wendy Ada Saatnya. Selamat tugas Kak Iren. Terima kasih dan selamat beraktivitas juga untuk Didi ya. So teman Pro 2, kita masukin playlist semuanya yang kamu request dan kita dengerin satu persatu. So enjoy.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, itu single yang udah di request ya sama siapa yuk? Didi ya. Dan aku mau say hi juga untuk siapa nih yang udah ikutan lagi? Ada ya, ada Dian yang pengen denger lagunya Sheryl, Shaina Via yang Dear Mr. Pretty ya, buat Kak Erlan, terima kasih. Oke. Ada siapa lagi kah? Mau say hi dulu buat dari Siska yang minta lagunya Show Madness ya, dan When You Are Ready buat Kak Iren, thank you. Oke, siap, aku puterin nanti. Ada juga dari Sandi yang mau minta lagu dari Petra Sihombing buat Kak Iren, thank you. Petra Sihombing, Petra Sihombing mungkin yang cerita kita milik semua aja, ntar aku puterin ya. So, teman Pro 2, buat yang lain yang belum kirim WhatsApp, langsung aja ya, ditunggu WhatsApp kamu di 08 11399 1054.

0: Mesti.
1: Pagi.
2: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
2: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
2: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

105,4 FM Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2. Aku mau lanjut lagi ya, bacain WhatsApp yang udah masuk. Selamat siang dari Kak Lara Purnamasari ya. Mau request lagu boleh enggak? Boleh dong. Nanti dikasih tahu aja lagunya. Lagunya apa nih ya? Boleh dong, boleh banget di WhatsApp aja di 08 1139 10 54. Aku tunggu ya.

olahraga, lagi mandi, tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network. Semacam mode ngelamun yang justru bikin...

ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan.

Teman Pro2, makasih nih untuk semua yang udah ikutan WhatsApp. Dan untuk Kak Lara Purnamasari, ternyata pengen denger lagu ya JKT48 Fortune Cookie yang mencinta. Oke, ntar aku bakal putar dan jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 karena aku bakal nemenin sampai jam 3 nanti. Dan sambil beraktivitas, kamu bakal temenin seperti biasa dengan single-single yang bakal nemenin aktivitas kamu. Keep stay tune.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Hitlist.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Find your way, but it's never enough.

0: melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa memengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Yuk stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM Produa FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Terus Pro 2 FM Singaraja, teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku balik lagi dan kali ini informasi dari UMKM ya. Nah, kita kalau ngomongin UMKM, ini kan legalitas usaha ini memang aspek penting banget untuk membangun dan menggambarkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, dengan punya legalitas, maka pelaku UMKM nggak cuma dapat kepastian hukum, tapi juga bakal membuka akses ke pembiayaan dari bank, program pemerintah, serta membangun kepercayaan dari mitra bisnis dan juga konsumen. Tapi nih teman Pro 2, masih banyak banget pelaku UMKM yang belum tahu ya cara ngurus legalitas usaha dengan benar. Nah, legalitas itu bukan cuma untuk memenuhi kewajiban hukum, tapi juga bawa banyak manfaat sekali ya, seperti perlindungan hukum, akses ke pembiayaan, dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, jadi menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Kamu udah ngurus legalitas belum?

0: Nora, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

Cuma Pro 2 punya legalitas usaha itu nggak cuma untuk memenuhi kewajiban hukum ya, tapi juga bahwa banyak sekali manfaatnya. Seperti misalnya pelaku UMKM bisa terlindungi secara hukum dari segi kewajiban perpajakan maupun hak-hak bisnis ya. Banyak lembaga keuangan atau bank yang mensyaratkan legalitas usaha sebagai prasyarat untuk mendapatkan pinjaman atau modal. Nah, juga bisa menunjukkan kalau bisnis dijalankan dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta banyak sekali perusahaan cuma bekerja sama dengan mitra yang punya legalitas usaha resmi. Nah, maka dari itu penting banget nih ya legalitas UMKM kamu ini didaftarkan seperti itu.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Namo Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, terus gimana caranya untuk mengurus legalitas usaha UMKM kamu? Jangan lupa pilih dulu jenis badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, seperti misalnya usaha perorangan, CV atau PT, berdasarkan skala dan tujuan usaha. Terus daftarin deh usaha kamu melalui online single submission atau OSS, dan dapetin nomor induk berusaha atau NIB yang fungsinya untuk izin usaha kamu ya, serta identitas resmi usaha. Nah, sesuaikan izin usaha dengan jenis usaha yang dijalankan, misalnya IUMK, izin lingkungan atau IMB. Nah, daftarkan usaha kamu untuk mendapatkan NPWP dan penuhi kewajiban pajak seperti PPH, PPN atau PBB ya. Nah, jika usaha bergerak di bidang makanan atau produk yang dikonsumsi, pastikan memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selamat mencoba.

0: outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: enak banget loh ini.
1: Dani juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, Rafael Jodar menembus semifinal Masters 1000 pertamanya setelah menundukkan Arthur Fils di IGA Stadium Montreal, Kanada. Kemenangan ini membawa petenis Spanyol berusia 19 tahun itu semakin dekat ya dengan jajaran top 10 dunia. Jodar menang ya atas Fils pada pertandingan perempat final Canadian Open 2024. Rabu 12 Agustus 2026 yang menjadi petenis kelahiran 2006 atau setelahnya yang pertama mencapai semifinal Masters 1000. Jodar sempat kehilangan keunggulan setelah memimpin 4-1 pada set pertama sebelum hujan menghentikan pertandingan sekitar 1 jam. Pada set kedua Jodar kembali kehilangan keunggulan awan tetapi tetap tenang menghadapi tekanan begitu ya, hingga akhirnya kalahkan Fils. Rafael Jodar berhasil tembus semifinal Masters 1000 pertama di Montreal, Kanada. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Okay, aku menunggumu. Nunggu siapa sih? Ya, nah ini aku mau say hi dulu untuk semuanya yang baru aja gabung dengerin Pro 2 RRI Singaraja ya. Teman Pro 2, ada kabar nih ya kalau kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League ya di 2020 nih. IWL ini menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang ada di bawah pengelolaan IWL untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan liga dilakukan selama 2 tahun. Ya, jadi dia menambahkan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Vivin menyebut klub yang sudah bergabung dalam IWL dan para pemain putri menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme. Kembali aku bacain semuanya dari rri.co.id.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu, yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Well, teman Pro 2, ada kabar nih ya kalau Persija ini bertolak ke Thailand pada Senin 10 Agustus kemarin untuk menjalani pemusatan latihan selama 13 hari sampai 23 Agustus. Nah, tujuannya adalah untuk mematangkan nih kekuatan menghadapi Super League 2026-2027 di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Ada 22 pemain ikut dalam rombongan ya. Sementara 6 pemain timnas Indonesia yang berlaga di Asian Championship bakal menyusul 14 Agustus. Oke, semangat dan mudah-mudahan dilancarkan, sehat selalu ya.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selat Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Alright teman Pro 2, ada kabar nih kalau Timnas Indonesia menatap FIFA Asian Cup 2026 ya, dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah. Turnamen perdana ini sekaligus menjadi kesempatan Garuda memperbaiki peringkat FIFA dan melupakan kekecewaan di Piala AFF. Jadi pengamat sepak bola Estu Santoso menilai FIFA Asian Cup ini punya arti penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya perjalanan jauh Indonesia di turnamen itu berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman-teman.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Alright teman Pro 2, aku balik lagi dan kali ini aku ada kabar ya, informasi dari ya entertainment ya. Kalau aku infonya sekarang ya mau kasih tahu kalau Eric The Boys ya ini resmi gabung Great Entertainment dan siap menunjukkan potensi baru. Tahu nggak sih Eric The Boys ini resmi gabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut Senin 10 Agustus lalu. Great Entertainment menyatakan bakal memberikan dukungan penuh biar Eric bisa menunjukkan kemampuannya nih ya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric mengungkapkan pengalaman dan pelajaran selama beraktivitas selama bersama The Boys menjadi bekal ya untuk perjalanan karir berikutnya. Ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya. Aku baca infonya dari rb.co.id.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, masih bareng aku Iren Amora ya di Santai Siang. Dan kabar nih ya, kalau Jonghyun Twice resmi mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun menaungi agensi itu ya. Dan dia juga udah mengumumkan keputusannya melalui surat tulisan tangan yang dibagikan kepada penggemar melalui Instagram pada Senin 10 Agustus. Dalam surat itu, Jonghyun menyebut JYP Entertainment adalah rumah keduanya sejak dirinya masih berada di usia remaja. Dia mengungkapkan banyak sekali kenangan berharga selama berada di agensi itu sebelum akhirnya bersiap memulai babak di kehidupan baru.

0: Ini banyak ya. Bumbu khas bulelengnya. Kerasa banget.
1: Iya dong. Kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis

0: kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Alright teman Pro 2, Petra Sihombing nih ya, rilis single baru judulnya Bangga, yang menceritakan tentang kekaguman dan kebanggaan ya. Hal-hal yang tumbuh di keseharian masih menjadi tema yang diusung Petra Sihombing dalam karya-karyanya. Bangga bisa jadi sebuah surat cinta untuk mereka yang disayangi gitu ya. Aduh, so sweet banget lah ya. Dan info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di

0: 102,2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 sampai 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Info berikutnya, teman Pro 2, kontingen Muay Thai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship IIMC 2026 di Gor Abdur Rosyad, Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri atas 3 emas dan 3 perak. Kejurnas IMC 2026 berlangsung 4-9 Agustus 2026 dan diikuti atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pemkab Muay Thai Indonesia Buleleng. Koordinator kontingen Muay Thai Buleleng, teman Pro 2, Bapak Gede Sudarma mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang mampu tampil maksimal di tengah ketatnya persaingan. Menurutnya, capaian 6 medali tersebut menjadi kebanggaan sekaligus gambaran keberhasilan pembinaan atlet Muay Thai di Kabupaten Buleleng.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
0: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini teman pro 2 di hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi teman pro 2 sampai menit ke 9 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu baik-baik aja, semangat dan juga sehat selalu gitu ya, meskipun cuacanya agak terik ya sore hari ini. Jadi buat teman pro 2 nih yang ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk jaga asupan cairan supaya nggak kekurangan cairan tentunya, alias dehidrasi gitu teman pro 2 ya. Dan sore hari ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits. Bakal aku puterin untuk nemenin kamu sore hari ini. So stay tune aja di Pro 2 and enjoy. Gimme, gimme, gimme.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu

Oke, teman Produ masih di sore ceria Produ RR Singar Jaya teman terbaik kamu. Kali ini buka informasi pertama kali ini guys, ada kabar seru menjelang Bulfest alias Buleleng Festival 2026 ya, yang bakal digelar di dari tanggal 18 sampai 23 Agustus nanti. Siapa yang gak bisa nunggu nih, pokoknya pengen cepet-cepetan nonton ya. Tapi masih beberapa hari lagi teman 22, tanggal 18 itu di hari Selasa nanti ya. Jadi masih berapa, ya lumayan lah teman 22 ya. Dan terkait hal itu, panitia mastiin persiapannya udah mateng, mantep banget dan mencapai 95%. Mulai dari penataan tenannya, terus juga panggung acara, sampai urusan kebersihan dan juga keamanan bareng tim terkait juga udah disiapin secara mateng guys. Biar acaranya tentunya berjalan sukses ya dan nyaman buat kita tonton, kita nikmati bareng-bareng nanti. Nah, ada yang unik teman Pro 2 di penyelenggaraan tahun ini, Bulfest ini bakal dibagi jadi 3 zona utama ya. Zona A ini mengusung tema Buleleng Tempo Dulu, Tempo Dueloe ya, di kawasan Jalan Ngurah Rai. Terus untuk zona B ini ngusung tema konsep modern dan kreatif khas anak-anak Gen Z-nya kita-kita banget guys gitu ya. Di mana? Di seputaran Jalan Veteran dan RTH Rumah Jabatan Bupati. Terus zona C-nya apa? Nah, zona C-nya ini tema budaya berkelanjutan di kawasan patung Catus Pate dan juga sasana budaya. Pokoknya siap-siap teman Pro 2 ya, kosongin jadwal kamu buat kamu anak-anak Buleleng yang lagi ngerantau. Kalau pengen lihat antusiasme Bulfest tahun ini, pulang guys, pulang. Buleleng rindu dengan dirimu. Ingat ya, tanggal 18 sampai tanggal 23.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu. Menit ke 33 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Pro 2 yang belum pulang kantor? Ya pulang kantor biasa jam 4, jadi buat kamu paling udah mulai ngantuk-ngantuknya sore hari ini, jadi tahan dulu teman Pro 2 setengah jam lagi otw pulang, habis itu boleh deh istirahat. Tapi anehnya kalau udah di rumah di tempat tidur tuh kadang udah gak ngantuk ya teman Pro 2, gak tahu aku juga seperti itu. Jadi emang ngantuknya emang jam-jam riskan aja nih jam-jam segini guys ya. Nah infonya kali ini masih seputaran gelaran Bullfest 2026. Salah satu hal baru yang paling dinanti ini pemanfaatan kawasan Catus Pate Singaraja teman Pro 2 sebagai lokasi panggung utama kedua. Nah terkait hal itu nih, Ketua Panitia Bullfest 2026 bilang kalau panggung di zona C ini sengaja dirancang lebih terbuka buat menghadirkan berbagai kesenian khas Bali yang syarat nilai budaya tentunya. Jadi teman Pro 2, sepanjang festival berlangsung nanti lokasi ini bakal diramaikan sama berbagai pementasan seni tradisional yang tentunya menghibur ya, mulai dari wayang, terus ada bondres juga, sekakong juga, hingga ragam pertunjukan seni budaya lainnya. Jadi langkah ini bikin Bullfest gak cuma jadi tempat ataupun wadah hiburan dan juga kreativitas anak muda masa kini aja, tapi juga tetap mengakar kuat pada pelestarian kearifan lokal Bali tentunya.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-46 nih guys, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya, teman-temanku, teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore guys. Yang lagi di jalan, mungkin baru OTW atau udah mau pulang gitu ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan stay fokus buat kamu semuanya yang lagi nyetir sore hari ini. Nah, buat kamu yang sering melintas di pusat kota Singaraja, ada imbauan penting sekarang teman Pro 2 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ya, mengingat beberapa ruas jalan utama kayak Jalan Veteran, terus juga Jalan Ngurah Rai dan juga Jalan Pahlawan ini dipakai untuk lokasi kegiatan dan pemasangan panggung Bulfest 2026. Rekayasa arus lalu lintas ini resmi diberlakukan biar nggak terjadi penumpukan kendaraan ya teman Pro 2. Dan terkait hal itu juga di Sub Buleleng menegaskan akses jalan ini gak bakal ditutup total guys, tapi pengalihan fokus diterapkan buat kendaraan-kendaraan berat bersumbu 3 gitu ya. Dan pengendara dari arah Denpasar menuju barat ini dialihkan lewat jalan Mayor Metra dan Sutomo teman Pro 2. Sementara untuk arus dari arah ini apa, Karangasem, ini dialihkan lewat jalan Surapati dan juga Ahmad Yani gitu teman Pro 2. Pokoknya biar perjalanan kamu tetap lancar, pastiin buat selalu mematuhi rambu petunjuk ya dan juga arahan petugas di lapangan.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
6: Satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Prodo masih di sore ceria. Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang udah menit ke 16, menit 16. Menit 22, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Prodo 2 yang baru pulang kerja, sepertinya lagi di jalan, belum nyampe rumah gitu ya. Udah ngantuk atau ngantuknya hilang teman Prodo 2? Macam-macam ekspresi ketika pulang kantor ya guys ya. Jadi buat kamu yang mungkin hari Rabunya ini penat ataupun lelah dari pagi yang dar banget di hari Rabu ini, mungkin nanti setelah pulang kerja kamu punya waktu luang untuk me time ataupun mengembangkan hobi-hobi ataupun kegemaran kamu, teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal bahas satu hal yang deket banget sama keseharian kita guys, tentang hobi itu sendiri. Banyak dari kita yang menganggap ya hobi itu cuma sebatas pengisi waktu luang atau pelarian semata dari penatnya rutinitas harian. Kayak sekarang mungkin mulai dari apa nih, coret-coret gambar di buku catatan, suka foto-foto pemandangan yang spontan gitu ya, terus rajin main games, sampai apalagi hobi olahraga setiap akhir pekan teman Pro 2. Dan kalau ditelusuri lebih dalam guys, hobi itu sebenarnya benih, bibit-bibit awal dari sebuah bakat besar ya. Jadi ketika kamu melakuin sesuatu dengan apa ya, kayak rasa happy, rasa seneng tanpa paksaan, nah disitulah letak potensi terbaik kamu teman Pro 2 ya. Jadi sayang banget guys kalau kegemaran yang kamu punya ini cuma berhenti di zona nyaman tanpa pernah nyoba buat dikembangin ke level yang lebih serius. Jadi buat kamu yang punya hobi yang menurut kamu kayaknya ini bisa jadi pundi-pundi cuan di masa depan, nah kembangin itu guys. Nanti kita bakal lebih banyak bahas tentang hobi ini, so stay tune aja tetap di Pro 2.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produ masih di sore ceria. Produ hari di Singaraja, teman terbaik kamu. Ngomongin soal hobi biar bisa jadi prestasi, guys. Pertanyaan sekarang, gimana sih caranya ngubah hobi yang awalnya cuma iseng-iseng biar bisa menghasilkan prestasi yang benar-benar nyata, guys? Dan sebenarnya ini cukup-cukup harus dilakukan dengan cara konsisten dan juga kemauan untuk terus mengasah skill kamu, guys. Jadi sesuatu yang dikerjain setengah-setengah tentu hasilnya juga bakal biasa aja. Tapi kalau hobi itu kamu tekuni dengan disiplin yang niat dan juga tinggi, hasilnya pasti luar biasa, teman Pro 2. Jadi kamu bisa mulai aja dari langkah-langkah yang terus-menerus, konsisten. Misalnya mengalokasikan waktu khusus deh setiap hari buat mengasah tekniknya, atau mungkin ikut komunitas sesama penghobi buat saling tukar pikiran bisa juga, sampai berani mengevaluasi kelemahan diri kamu sendiri. Jadi yang perlu kamu ingat, guys, semua kreator-kreator hebat yang udah sukses, terus juga atlet-atlet profesional, sampai apalagi musisi ternama di dunia pun, di sekitar kita, dimanapun, ini berawal dari seseorang amatir yang tekun mempertahankan hobinya. Jadi gimana, kamu ingin mempertahankan hobi kamu yang gitu-gitu aja, ataupun ingin upskill kamu?

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

Oke, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu gitu ya. Kita tadi masih bahas tentang hobi ya, teman Pro2 ya. Jadi buat kamu yang mulai mau memicu hobi biar jadi prestasi nyata, guys ya. Jangan takut untuk unjuk gigi, teman Pro2, bukan unjuk gigi gitu ya, bukan ya, tapi untuk tampil, guys. Mulai bagiin hasil karya kamu atau bakat yang kamu punya di medsos ya, karena emang trafiknya bagus banget, cepet banget, bisa membantu kamu untuk menyebarluaskan apa yang kamu posting gitu ya. Dan juga kamu bisa memberanikan diri untuk mendaftar di lomba-lomba skala lokal dulu mungkin ya. Dan berhubung ada event besar juga di RRI seluruh Indonesia, teman Pro2, jadi buat kamu yang punya hobi nyanyi, yang selama ini jadi penyanyi kamar mandi aja labelnya, jadi sekarang bisa upgrade skill kamu, hobi nyanyi kamu, kamu bisa ikut untuk Lomba Bintang Radio Indonesia, teman Pro2 ya. Batasnya berapa sih, Kak? Batasnya dari 16 sampai 25 tahun gitu ya. Jadi buat kamu yang usianya masih mencukupi, gas daftar aja di RRI terdekat ya. Buat kamu anak-anak Singaraja, gas langsung merapat aja ke RRI Singaraja untuk daftar Bintang Radio Indonesia ini, teman Pro2 ya. Pokoknya jangan pernah takut gagal, karena setiap kompetisi ada proses belajar paling cepat ya. Jadi kedua, kalau kamu mau upgrade skill kamu, hobi kamu, teman Pro2, kamu bisa cari mentor ataupun mungkin bergabung dengan komunitas yang tepat agar kamu dapat masukan dan juga include-include yang membangun gitu ya. Ingat, teman Pro2, masa muda adalah panggung terbaik buat bereksplorasi. Jadi ambil piranti kamu, peralatan-peralatan kamu, asah bakat juga, dan tunjukkan pada dunia, guys, kalau hobi kamu bukan sekadar iseng-iseng belaka, tapi awal dari prestasi besar kamu berikutnya. Gas.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

Yos guys, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-21, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya, teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Lagi pada ngapain? Sekarang guys, ada yang mau jogging sore plus nyari sunset, atau cukup untuk istirahat di rumah aja, di kos aja, ataupun nanti malam ada agenda nongkrong, entah itu sendiri ataupun sama doi, sama orang spesial kamu, ataupun sama teman, sama sahabat, ataupun sama keluarga, bisa aja teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin nongkrong, kalau nggak perasaannya, kalau kita tidak ngebahas tentang penampilan anak muda zaman sekarang guys ya, salah satunya apa kira-kira? Paling atas sendiri guys, rambut ya. Ini salah satu bagian yang paling gampang bikin penampilan berubah teman Pro 2. Mau outfitnya sederhana sekalipun ya, kalau model rambutnya pas, ini vibesnya langsung berbeda teman Pro 2. Percaya gak? Kalau aku sih percaya guys. Makanya gak heran ya kalau tren rambut laki-laki, cowok ini tiap tahun selalu berubah. Dan jadi bahan pertimbangan juga sebelum duduk di kursi barbershop, mau potong kayak gimana gitu guys ya. Soalnya kalau cowok salah potong itu nyeselnya lama teman berdua. Jadi buat kamu semuanya yang mungkin pernah nganterin doinya ke barbershop potong rambut gitu ya, kalau nyampe rumah kok kamu diem aja, kenapa sih kok mukanya ditekuk gitu, kok cuek banget, itu jangan ditanya dulu kata aku girls ya, itu lagi nyesel karena potongannya salah itu ya. Nah di tahun 2026 ini model rambut cowok itu juga makin beragam guys. Ada yang tetap suka gaya rapi, clean, ada juga yang lebih nyaman dengan potongan yang sedikit agak messy-messy, berantakan tipis-tipis tapi tetap stylish guys ya. Yang penting sih bukan cuma ikut-ikutan tren aja, tapi pilih model yang bikin kita nyaman dan sesuai dengan karakter wajah kamu masing-masing.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, setuan Pro 2 masih di sore ceria, Pro 2 era di Singaraja, teman terbaik kamu gitu ya. Jadi kita tadi masih bahas tentang potongan gaya rambut cowok di zaman sekarang ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin tren rambut cowok 2026 ya, gaya yang rapi dan simpel ini masih masih punya banyak peminat, penggemar teman Pro 2 ya. Model-model kayak lo taper, apalagi ya, coba sebutin teman Pro 2, terus tekstur crop sampai juga classic set part. Ini bisa jadi pilihan buat yang pengen kelihatan clean tanpa harus ribet-ribet styling terus setiap hari gitu ya. Jadi gaya kayak gitu juga cukup ini guys, fleksibel, karena bisa dipakai buat sekolah bisa, terus kuliah bisa, nongkrong bisa, sampai ke acara-acara yang lebih formal bisa juga guys. Jadi kalau kamu teman Pro 2 tipe yang nggak mau terlalu lama ya beresin rambut setiap pagi, potongan yang simpel tapi tetap punya tekstur ini bisa jadi pilihan yang aman. You're done with it.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang gaya rambut ya, tapi ada satu hal yang kamu nggak boleh lupain guys. Model rambut yang viral ini belum tentu cocok buat semua orang ya. Jadi sebelum kamu buru-buru nunjukin foto model rambut ke barber, coba kenali dulu jenis rambut.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif. Bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke teman, Produ masih di sore ceria Produ RR Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti guys ya. Sekarang udah menit ke-15, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi aku puterin buat kamu tembang-tembang Bali sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya, teman Produ yang suka dengan tembang-tembang Bali, stay tune aja di 105,4 FM. Dan kali ini kita mau bahas tentang pariwisata Buleleng guys, yang banyak banget ya. Dan ini modal untuk bikin Bali Utara juga makin dikenal. Mulai dari ada kekayaan budayanya, museum ada juga, seni tradisional ya, sampai sekarang ada titik nol kota Singaraja, teman Pro 2. Nah sekarang guys, Komisi 2 DPRD ini Buleleng mendorong supaya potensi-potensi itu gak cuma berjalan sendiri-sendiri, tapi punya branding yang strong, yang kuat, sehingga wisatawan bisa langsung punya gambaran tentang apa yang membuat Buleleng ini spesial. Nah salah satunya, kawasan titik nol ini diharapkan bisa berkembang ya, bukan cuma sebagai ruang publik aja teman Pro 2, tapi juga jadi salah satu wajah baru ya untuk pariwisata Singaraja tentunya. Jadi teman Pro 2, semoga kedepannya kita nggak cuma punya banyak destinasi, tapi juga punya identitas pariwisata yang kuat. Jadi sebuah ciri khas yang bikin orang datang ke Buleleng itu bukan cuma karena penasaran aja ataupun cuma lewat aja ya, tapi karena memang ingin mengenal dan merasakan langsung cerita yang ada di Bali Utara.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Produa, karena waktu juga semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria di hari ini, guys. Di hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Loh, loh, siap-siap sube.
1: Lakar kije beli.
0: Ajake melali kadang libur jani.
1: Nih, beli. Hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuleh anak itu, bumi ini memeteng, dia sebe malu mesu beli.
0: Bang Jujan, kira-kira nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu beli, sing tawang beritanya viral di sosmed.
0: Apa tuh?
1: Ada mobil tetap punya kayu, ada anak ngabu motor tetap tiang listrik beli. Longsor dini ditu takut tiang beli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Bos aja lo, Ali berselamatin lo nya. Ini cuaca ekstrim ada ini lo. Nah, nyala mencitu mai lo.
1: Buin misi ngaukin mai lakar kije.
0: mai ini gak sabut.
1: Oh, nah beli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Dishub Buleleng siapkan rekayasa Lalin selama Buleleng Festival 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus, khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kemenag Buleleng perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Informasi terakhir teman Pro 2, Muay Thai Buleleng sabet 6 medali di Kejurnas IMC 2026. Kontingen Muay Thai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 di Gor Abdurrasyad, Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri atas 3 emas dan 3 perak. Kejurnas IMC 2026 berlangsung 4 hingga 9 Agustus 2026 dan diikuti atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pemkab Muay Thai Indonesia Buleleng. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Kembali lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa di Jaga Malam ini kita akan buka dengan pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam terkait dengan kesehatan teman Pro 2 ya. Dan tentunya ada topik yang mungkin saat ini bagi anak-anak muda nih penting juga sebenarnya ya, apalagi sekarang buat kamu-kamu yang lagi olahraga banget gitu ya. Kan sekarang lagi ngetren nih pola hidup sehat, dan banyak yang menerapkan pola hidup dengan olahraga dan juga makan makanan sehat. Tapi teman Pro 2, ternyata di balik olahraga itu ada sesuatu hal yang mungkin bisa bikin kita juga kaget ya. Dan topiknya itu adalah olahraga biar sehat kok bisa henti jantung teman Pro 2. Nah, kaget nggak? Kaget aku juga pas baca topiknya ya di malam hari ini. Dan tentunya untuk membahas ini aku tidak sendiri teman Pro 2, telah hadir narasumber ya. Di sini ada Dr. Imade Adi Satria Dharma, SPJP VIHA. Kita sapa dulu teman Pro 2. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam.
0: Aku panggilnya Dr. Adi, Dr. Made.
1: Made aja.
0: Oke, Dr. Made ya. Dr. Made, apa kabarnya? Sehat ya?
1: Baik, baik.
0: Astungkar. Mungkin bisa disapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan, dan juga mungkin bisa diperkenalkan dulu latar belakangnya atau kesibukannya. Oke. Dokter.
1: Selamat malam kepada teman-teman ya.
0: Ya, panggil ya. Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2.
0: Iya, betul.
1: Dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Dr. Made Adi, spesialis jantung. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Kertausada, Paramasidi, dan di Klinik Surya Medika.
0: Oke, jadi tiga ya,
1: tiga,
0: Pak Dokter. Ya. Sibuk banget ini Pak Dokter. Terima kasih ya, sudah menyempatkan waktunya di Pro 2 ya. Dan oke dokter, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh lagi terkait dengan topik kita malam hari ini di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam, kita mulai dari yang sederhana dulu mungkinnya, yang paling mendasar dulu dokter ya. Kan topiknya ini adalah olahraga biar sehat. Kok bisa henti jantung? Nah, pastikan mindset kita, pikiran kita, olahraga ya biar sehat, biar gak kena serangan jantung atau mungkin. Nah, ini henti jantung dan serangan jantung, apa bedanya? Aku mulai kepikiran nih, apa dokter?
1: Ya jadi sebenarnya henti jantung itu dia lebih luas ya penyebabnya. Mm-mm. Sedangkan serangan jantung itu bisa menyebabkan henti jantung. Jadi begini, jadi banyak ada kelainan jantung. Jadi bukan hanya serangan jantung ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kelainan irama jantung, kemudian kelainan jantung bawaan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia bisa menyebabkan henti jantung ujung-ujungnya.
0: Oke.
1: Tapi serangan jantung itu belum tentu ke henti jantung kalau kita tangani dengan baik.
0: Oke.
1: Tapi yang paling berat memang di henti jantung akhirnya.
0: Di henti jantung ya. Ini ya. Dan itu sesuatu hal yang berbeda, serangan jantung dan henti jantung.
1: Berbeda, itu. Tapi henti serangan jantung bisa menyebabkan henti jantung.
0: Oke. Dan kenapa aktivitas olahraga yang seharusnya menyehatkan ini justru dalam kondisi tertentu mungkin ya,
1: betul,
0: bisa memicu terjadinya henti jantung dokter.
1: Nanti kita bahas.
0: Oke, ya. boleh nanti ya di segmen berikutnya teman Pro 2. So jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena ini obrolannya atau topiknya di malam hari ini memang cukup penting ya buat kita-kita, apalagi anak muda yang lagi senang-senangnya olahraga. Ini juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, karena olahraga bukan hanya sekedar mungkin FOMO atau hal-hal lainnya, tapi juga di balik itu ada sesuatu hal yang harus kita ketahui, apalagi seputar kesehatan dan pada khususnya yaitu jantung. Nanti mungkinnya di segmen berikutnya ya dokter ya. Nanti akan kita bahas. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu ya, dengan topik olahraga biar sehat kok bisa henti jantung. Tadi di segmen pertama Dr. Made sudah menjelaskan ya mungkin dasar dari topik kita malam hari ini, yaitu henti jantung. Perbedaannya henti jantung dengan serangan jantung itu apa? Bahwa ya henti jantung ini ada kelainan detak, dan juga serangan jantung itu bisa mengakibatkan henti jantung gitu teman Pro 2. Nah di segmen sekarang mungkin dokter ya, kenapa nih aktivitas olahraga yang seharusnya menyehatkan itu justru dalam kondisi tertentu mungkin ya bisa memicu terjadinya henti jantung. Nah ini seperti apa?
1: Jadi sebelum menjawab itu mungkin kita harus tahu dulu bagaimana fisiologi atau efek olahraga terhadap jantung.
0: Oke.
1: Ya. Nah jadi saat kita berolahraga itu organ-organ di dalam tubuh kita akan memerlukan oksigen lebih banyak.
0: Oke.
1: Sehingga akan otak kita itu merespon dengan meningkatkan hormon adrenalin. Dengan peningkatan hormon adrenalin ya, itu akan terjadi peningkatan detak jantung yang pertama. Kemudian pompa jantungnya juga akan diperkuat. Yang ketiga bisa menyempitkan pembuluh darah.
0: Okay. Nah,
1: tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan aliran darah ke organ. Okay. Terutama organ otot dan organ jantung.
0: Oke.
1: Nah, tapi jika kita melakukan olahraga yang intensitasnya berat,
0: yeah.
1: Nah, biasanya intensitas itu kita ukur dengan peningkatan heart rate saat olahraga. Nah, itu bisa diukur jika kita melakukan olahraga berat, itu artinya detak jantung kita itu naik 80 sampai atau 80% lebih dari maksimum yang seharusnya. Nah, saat itulah adrenalin yang dihasilkan itu terlalu banyak.
0: Oke.
1: Sehingga jantungnya berdetak sangat cepat. Kemudian pompanya juga sangat keras. Sampai-sampai bahkan pembuluh darahnya menyempit.
0: Oke.
1: Nah, disinilah tergantung lagi kondisi fisik orang masing-masing ya.
0: Nah, iya betul.
1: Ada memang yang kondisi jantungnya fine-fine baik, ya dia aman-aman aja. Apalagi yang sudah terlatih sebelumnya. Yeah. Nah, tapi sayangnya ada memang kondisi orang yang memang kondisi jantungnya tidak fit.
0: Okay.
1: Atau memang sudah ada kelainan jantung dari lahir yang tidak diketahui.
0: Okay.
1: Nah, pada itu saat itulah celakanya bisa terjadi.
0: Berarti penting juga ya untuk kita jantung, ya, mengetahui kondisi kita sendiri gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai ya karena memang lagi semangat-semangatnya terus aja dipush olahraga dan itu ya mengakibatkan heart rate kita tuh tinggi.
1: Betul.
0: Dan bisa menyempitkan pembuluh darah itu teman Pro 2 ya. Dan nah, apa aja sih Pak Dokter kondisi atau mungkin penyakit jantung yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami henti jantung ini ketika berolahraga?
1: Nah, ini biasanya dibagi dua.
0: Oke.
1: Pada usia muda dan usia tua. Nah, kalau dulu waktu saya zaman-zaman masih belajar itu cut off-nya masih di 45 tahun. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
0: yeah,
1: sekarang turun malah 35 tahun.
0: Makin muda lagi ya.
1: Ya. Jadi yang dianggap muda itu 35 tahun ke atas. Yeah. 35 tahun ke atas itu sudah dianggap tua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita bagi dua ya.
0: Yeah.
1: Kalau 35 tahun ke bawah itu penyebabnya yang pertama kelainan struktur jantung. Jadi dia bentuk jantungnya memang sudah tidak normal dari lahir.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang pertama itu ada hipertrofik kardiomiopati namanya ya. Jadi jantungnya itu membesar, kemudian otot jantungnya menebal.
0: Okay.
1: Nah, di otot jantung yang menebal itulah nanti akan terjadi kelainan arus listrik jantung. Yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan jantungnya konslet istilahnya ya.
0: Yeah.
1: Kemudian terjadi henti jantung. Kemudian ada lagi yang namanya dilated kardiomiopati. Ya, itu kebalikan yang tadi. Kalau tadi ototnya menebal, ini ototnya menipis.
0: Menipis.
1: Karena ototnya tipis, pompa jantungnya menjadi melemah.
0: Oke.
1: Menyebabkan aliran darah tidak cukup saat berolahraga. Itu bisa juga menyebabkan henti jantung.
0: Oke.
1: Kemudian yang ketiga ada juga namanya ARVC, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Jadi di otot jantung sebelah kanannya diisi oleh lemak. Sama juga aliran listriknya terganggu bisa menyebabkan henti jantung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang kedua ada gangguan irama listrik. Jadi struktur jantungnya bagus, normal, bentuk jantungnya normal, tapi arus listriknya yang bermasalah. Nah itu bisa juga langsung menyebabkan henti jantung.
0: Henti jantung. Okay, ya. Okay, okay.
1: Memang untuk usia yang kurang dari 35 tahun ini mayoritas itu karena genetik memang terbawa.
0: Keturunan ya.
1: Keturunan terbawa okay. dari lahir okay. ya. Nah untuk usia yang lebih tua di atas 35 tahun itu henti jantung mendadak saat berolahraga paling sering disebabkan karena serangan jantung.
0: Oke. Okay. Ya,
1: atau penyumbatan di pembuluh darah yeah. koroner yang terjadi secara mendadak.
0: Ya, itu mungkin. Keseringannya ya.
1: Yeah.
0: Dan hal ini pun ya kita juga harus aware juga, harus bisa memperhatikan juga bahwa ketika kita mungkin di keluarga orang tua atau nenek kakek ada yang memiliki riwayat jantung yang kurang sehat, ini juga seperti apa sih dokter, kita harus
1: ah, betul.
0: Harus bertanya-tanyanya tuh seperti yeah. apa, karena kan ya kita awam gitu.
1: Ya betul, jadi menurut rekomendasi dari dokter jantung di Amerika dan di Eropa,
0: yep.
1: kita kan mengacu ke sana ya. Jadi jika ada sibling satu keluarga di mana masih satu keturunan, kakak, adik itu kan masih satu garis, kemudian ke atas ibu, bapak atau anaknya, itu pernah mengalami henti jantung mendadak di usia muda, jadi itu sudah kemungkinan besar di keluarga yang lain juga ada yang mengalami.
0: Okay.
1: Jadi sebaiknya keluarga yang lain yang masih satu garis itu dicek juga, di screening juga.
0: Dan harus ada yang sadar mengingatkan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Dapat aku poinnya dokter ya. Dan tentunya salah satu hal yang penting, jangan hanya melihat dari luar. Ketika kita merasa sehat-sehat aja kan belum tentu nih di dalam kita tuh, tubuh kita, organ-organ kita tuh seperti apa ya, khususnya jantung.
1: Betul,
0: itu tadi.
1: Betul.
0: Dan seseorang bisa terlihat sehat dan aktif tetapi tetap perlu memperhatikan faktor resiko tertentu juga ya. Dan kalau kita ngomonginnya di olahraga, ini kan pasti ketika terjadi henti jantung di lapangan dan juga mungkin dikelilinginya orang awam lah katakan gitu ya. Kalau mungkin di pertandingan resmi pasti ada medis yang itu mengerti bagaimana. Betul-betul. Nah ini cara pertolongannya tuh seperti apa? Mungkin nanti kita bahas di segmen berikutnya ya.
1: Baik.
0: Dokter ya. Sabar dulu dokter. Okay. Gitu teman Pro 2, makin seru ini obrolannya, pembahasannya teman Pro 2. Dan aku juga menjadi terbuka gitu ya terkait dengan henti jantung ini ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, sayang banget kalau kamu lewatin obrolan ini teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam terkait dengan kesehatan ya, dengan topik olahraga biar sehat kok bisa henti jantung. Bareng dengan narasumber Dr. Imade Adi Satria Dharma, SPJPVH. Oke, dokter. Kita lanjutin lagi obrolan kita ya. Tadi kita udah banyak ngomongin terkait dengan henti jantung ya. Nah, pada saat olahraga tentunya ya. Dan kita mungkin ini lebih ke caranya nih. Ketika kita berolahraga, mungkin ya ketika sedang olahraga tubuh memang mengalami perubahan gitu ya. Napas menjadi lebih cepat, detak jantung meningkat dan tubuh terasa lebih lelah. Nah, apa aja dokter tanda mungkin ya, atau mungkin keluhan saat seseorang sedang berolahraga yang seharusnya membuat seseorang segera berhenti dan mencari pertolongan, dan cara kita menolong seseorang itu seperti apa ketika terjadi henti jantung?
1: Baik. Nah, jadi kalau memang orang yang sedang berolahraga kemudian terjadi henti jantung, pasti sangat drastis sekali perubahannya. Hmm. Awalnya dari lari tiba-tiba langsung jatuh, langsung kolaps.
0: Okay. Kolaps, ya. Yeah.
1: Atau habis meloncat itu main badminton, mendarat langsung jatuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jika kita sudah melihat seperti itu, langsung di kepala kita kok seperti ini ya, kok tiba-tiba. Mm-hmm. Pasti pikiran yang pertama harus melintas itu, jangan-jangan jantungnya.
0: Yeah.
1: Nah, ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan sesuai algoritma dari bantuan hidup dasar. Mm-hmm. Jadi yang pertama kita cek danger dulu, danger ya. Mm. Jadi kita pastikan lingkungan sekitar aman dulu, ya. Karena henti jantung kan bisa terjadi di mana saja.
0: Betul.
1: Katakanlah di jalan raya terjadi, ada lari maraton. Jadi kita amankan dulu si korban, si pasien. Baru kita amankan juga diri kita. Mm-hmm. Taruhlah pasien di tempat yang aman dan datar.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, kemudian algoritma selanjutnya itu R. R itu respon.
0: Respon.
1: Jadi kita cek respon pasien untuk mengecek kesadaran pasien.
0: Oke. Okay.
1: Dia sadar atau tidak ya. Bisa kita panggil namanya kalau kenal. Mm-hmm. Kalau tidak cukup panggil Pak atau Ibu.
0: Oh. Okay.
1: Kalau tidak ada respon juga bisa kita cubit.
0: Oke. Okay.
1: Kalau tidak ada juga bisa kita tampar pelan, ya, tapi pelan ya.
0: Untuk menjaga kesadarannya ya.
1: Untuk mengecek.
0: Oh, mengecek.
1: Mengecek ini sadar apa tidak.
0: Oke.
1: Karena kalau henti jantung dia pasti tidak sadar.
0: Oke.
1: Kalau misalnya tidak ada respon juga, baru kita lanjut ke algoritma selanjutnya yaitu S. S itu shout for help. Nah, jadi kita minta tolong ke warga sekitar.
0: Oke.
1: Karena saat kita melakukan tindakan kompresi dada, bantuan hidup dasar itu minimal 2 orang.
0: Oh.
1: Minimal kalau bisa ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian saat kita minta tolong, kalau ada orang di sekitar suruh langsung menelpon ambulans. Biasanya 119.
0: Iya, 119.
1: Nah, kemudian masuk ke algoritma berikutnya, baru kita cek apakah benar-benar ini mengalami henti jantung atau tidak. Jadi algoritma selanjutnya itu C, sirkulasi.
0: Sirkulasi.
1: Kita cek nadinya. Cara paling gampang ngecek nadi yaitu di arteri karotis. Nah, kalau kita cek di leher itu ada 2 arteri karotis kanan dan kiri. Nah, kita cek aja ini ujung dari rahang. Kita telusuri ke bawah sedikit. Kan ada yang berdenyut. Nah, itu dah namanya arteri karotis.
0: Arteri karotis.
1: Jadi kita rasakan ada denyut tidak.
0: Oke.
1: Kalau tidak ada denyut, positif lah itu henti jantung.
0: Oke.
1: Nggak boleh juga terlalu lama kita ngecek, nanti telat.
0: Iya benar.
1: Iya. Jadi kalau sudah yakin tidak ada denyut, langsung kita lanjut ke cek airway dulu. Jadi algoritma selanjutnya A airway. Jadi kita lihat apakah jalan nafasnya lapang. Ada yang lidahnya masuk ke dalam. Atau ada juga yang masuk benda-benda asing dari luar itu ke dalam mulut, kan mengganggu airway, jalan nafas. Betul. Itu kita bersihkan dulu. Kemudian yang terakhir baru B itu breathing. Kita lihat apakah orang ini bernapas atau tidak. Bisa kita cek di hidungnya ada nafas atau tidak. Atau menggunakan telinga. Kita taruh telinga kita di hidung dari korban, karena ini yang paling sensitif di telinga kan. Sambil kita lihat naik dan turunnya dada. Kalau tidak ada nafas, tidak ada nadi, langsung kita lakukan kompresi dada dan bantuan nafas.
0: Ditekan gitu ya dokter?
1: Betul.
0: Ditekan gitu. Oke.
1: Dan itu ada pelatihannya juga.
0: Ada pelatihannya. Dan nanti mau dilaksanain juga dokter?
1: Ya sebenarnya kita dari perkumpulan jantung di Bali, Perki Bali ini akan melakukan pelatihan-pelatihan bertahap, mulai dari SMA, kemudian kemudian juga kantor-kantor mungkin, nah, tapi bertahap nanti. Ya.
0: Jadi untuk masyarakat awam,
1: sangat sangat penting untuk masyarakat awam.
0: Betul, betul, betul. Dan dokter, kalau misal balik lagi ke tadi, itu kan ketika terjadi kolaps gitu ya. Tata cara atau tahapan-tahapannya tadi dokter sudah menjelaskan. Nah, ini rentang waktunya sebaiknya itu berapa lama, dokter? Ketika pasien katakanlah terjadi henti jantung, untuk menanganinya ini berapa lama rentang waktu yang baiknya?
1: Nah, jadi secepatnya, semakin cepat semakin baik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk rentang golden periodnya itu 4 menit.
0: 4 menit.
1: Nah, jangan melebihi 4 menit.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa? Okay. Karena otak itu butuh asupan oksigen 0-5 menit.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lebih dari 5 menit itu sudah dapat dipastikan ada kerusakan nanti di otak.
0: Walah, oke. Itu juga penting sih dokter, karena ya takutnya kan, iya sorry to say, banyak orang yang sok tahu, ini mah gak apa-apa, ini mah gak apa-apa.
1: Ya,
0: kan itu, ya kita gak tahu juga ya dokter, dan hal-hal seperti itu mungkin bisa diminimalisir.
1: Betul, betul.
0: Dan mungkin nanti juga ada pelatihannya ya, teman-teman juga bisa ikut dan nanti bisa lebih aware dan tahu seperti apa ya yang harus dilakukan ketika terjadi henti jantung saat olahraga. Menarik dokter dan juga teman Pro2, nanti di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dan juga mungkin pesan-pesan dari Dr. Imade Adi Satria Dharma SPJ VH terkait dengan topik kita malam hari ini, olahraga biar sehat kok bisa henti jantung ya. Dan jangan kemana-mana dulu teman Pro2, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir ya di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam terkait dengan kesehatan ya, dengan topik olahraga biar sehat kok bisa henti jantung, bareng dengan Dr. Imade Adi Satria Dharma, SPJPVH. Oke dokter, di segmen terakhir ini mungkin setelah kita tadi banyak membahas terkait dengan henti jantung ya pada saat berolahraga, di segmen terakhir ini kita minta pesannya mungkin ya, atau mungkin sekaligus closing statement juga terkait dengan topik kita malam hari ini. Silahkan dokter.

0: aman, tidak ada keluhan, baru lanjut ke intensitas yang sedang. Jadi intensitas ringan itu bisa kita nilai dengan detak jantung ya. Sekarang kan zamannya sudah banyak sekali yang pakai smartwatch ya. Gampang sekali mendeteksi detak jantung. Jadi itu rumusnya untuk mengetahui detak jantung maksimum kita 220 dikurang umur.
1: Dikurang umur.
0: Ya anggap aja usia seseorang 20. Jadi denyut jantung maksimum dari jantungnya 220 dikurang 20, 200 ya. Kalau dia mau berolahraga intensitas ringan, berarti detak jantungnya naik di range 50-60% dari detak jantung maksimal. Jadi 200 dikurang 50 sekitar 110-an ya. 100-110 ya. Coba dulu itu. Nah, kalau aman baru naikkan ke intensitas sedang ya. Intensitas sedang itu sekitar 60-70% persen. Nah, dihitung juga dengan menggunakan rumus tadi. Nah, jika kita ingin melakukan olahraga yang lebih atau yang ekstrim, yang intensitas tinggi atau berat, jangan langsung. Sebaiknya dites dulu jantungnya, benar-benar sehat apa tidak, ya. Atau katakanlah atlet, sebaiknya dites dulu jantungnya. Nah, cara pemeriksaannya dengan tadi yaitu dengan periksa ke dokter, dicek dulu ada gejala yang mengarah ke jantung. Kemudian minimal di EKG. Dari EKG dan juga anamnesis itu dari beberapa penelitian itu sangat bagus sekali. Jadi sudah mampu mengurangi angka kejadian henti jantung mendadak itu sekitar 10-20%.
1: Betul. Ya. Itu, dokter. Sudah. Dan memang aku tadi meng-highlight mungkin ya menggarisbawahi bahwa dokter katanya jangan kalian teman Pro 2 takut untuk berolahraga, karena justru olahraga juga itu bisa menyehatkan jantung juga ya dokter.
0: Betul.
1: Tapi ya kita juga punya ukuran seperti apa kita olahraganya, jangan langsung ke intensitas yang tinggi. Kalau bisa ya bertahap dari rendah, sedang, dan kayak kalau misal masih kuat dan jantungnya aman, dengan catatan jantungnya aman, ya bisa kalian intensitas tinggi dengan catatannya tadi kalian sudah memeriksakannya. Dan kan banyak juga dokter soalnya yang takut untuk memeriksakan atau ya mungkin enggak nanti takutnya kepikiran atau gimana terkait dengan kesehatan jantung kita. Itu kan banyak juga orang-orang yang seperti
0: ya, itu sebenarnya prinsip yang salah ya.
1: Betul. Ya. Jadi ya jangan takut-takut teman Pro 2. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul enggak dokter?
0: Betul.
1: Itu dia. Terima kasih banyak dokter sekali lagi atas waktunya. Di kesempatan malam hari ini di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam dengan topik olahraga biar sehat kok bisa henti jantung. Dan intermezzo, teman Pro 2, dokter ini olahraganya tenis. Dokter. Dokter juga olahraga tetap tenis ya. Jadi kalian-kalian jangan takut untuk berolahraga malah ya setelah dengerin topik kita malam hari ini. Itu dia teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Thank you dokter.
0: Terima kasih.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman bro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
2: Baik, ketemu lagi kita.
1: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
2: Awal tahun ya?
1: Oh iya, awal tahun berarti ya?
2: Lagu baru kan kemarin.
1: Iya sih, bener sih.
2: Baper berarti, yang baper.
1: Ah, iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
2: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
1: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
2: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
1: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
2: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
1: Oh, balik lagi malah ke awal.
2: Oh, malah ke... Pop Melayu
1: lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
2: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
1: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
2: Oh.
1: Sama
2: ya,
1: suaminya
2: ya,
1: bener.
2: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
1: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
2: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
1: Oh iya.
2: Tahu. Itu tikusnya dia kan.
1: Wah.
2: Saya mandiin.
1: Agak random ya.
2: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
1: Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
2: Tikusnya? Tina.
1: Tina, bener.
2: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
1: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
2: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
1: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
2: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
1: Yang gue lihat sih iya ya.
2: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
1: Oh iya.
2: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
1: Oh, iya?
2: Dia sendiri.
1: Wow.
2: Mandiin juga.
1: Wow.
2: Dibedakin.
1: Dibedakin juga?
2: Iya.
1: Serius?
2: Iya.
1: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
2: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
1: Oh iya?
2: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, ya gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
1: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
2: iya.
1: Baru nih tulis lirik gitu.
2: Kita cuman ini kali ya. Ya udah, oh, iya. Sikat, ayo kita bikin liriknya.
1: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
2: Dalam 2 jam.
1: Serius?
2: Serius 2 jam.
1: Jadi itu satu lagu?
2: Kisah nyata soalnya.
1: Oh wow.
2: Sesuai.
1: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
2: Treatment apanya nih?
1: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
2: Promosinya tuh sama aja.
1: Mm-mm.
2: Ujung-ujungnya yang kena ya, wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil, kawannya kan semua.
1: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
2: Bercerita, namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu, gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
1: Nah iya,
2: bisa
1: bener.
2: Juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh, campuran.
1: Oke, berarti toksik di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toksik aja gitu berarti ya.
2: Iya.
1: Hmm.
2: Kayak lu pernah enggak sih punya hubungan yang enggak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
1: Bener.
2: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada teman tetangga toksik.
1: Tetangga toksik. Astaga. Yeah. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
2: Ada yang komen katanya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
1: Aduh, kita capek sih jujur sih. Yeah. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya?
2: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari. Hmm? Enggak, 3 hari.
1: 3 hari?
2: 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu, yang ngukulin, yang
1: ada kasus itu ya?
2: Cewek, langsung aja buat lah.
1: Oh iya, wow.
2: Kan harusnya, Taufik, Taufik, tapi toksik. Canda.
1: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
2: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
1: Pasti.
2: Aku pun juga dulu.
1: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimalnya lah, karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
2: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
1: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen, langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
2: Lagu apa juga itu?
1: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
2: Iya, di sekitar aku.
1: Di sekitar kamu berarti ya?
2: Yang aku alamin.
1: Specifically pernah alamin berarti?
2: Iya.
1: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya? Ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang. Yeah. Langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
2: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
1: Benar.
2: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
1: Iya, benar.
2: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
1: Oh,
2: ada toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
1: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh maksudnya? Kok bisa
2: mungkin
1: sih masih
2: dia,
1: bertahan?
2: Mungkin dia mengiranya kayak aku udah lama gitu.
1: Kalau iya sih.
2: Biasanya kan orang gitu.
1: Iya benar.
2: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
1: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
2: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
1: Aduh.
2: Males banget apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
1: Iya lagi.
2: Iya.
1: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
2: Iya,
1: kan?
2: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya enggak sih?
1: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
2: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
1: Iya sih.
2: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
1: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
2: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
1: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
2: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
1: Ah.
2: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
1: Iya sih, benar.
2: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic itu.
1: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
2: di
1: gitu kan.
2: Di lagu Avolia itu.
1: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya.
2: Iya.
1: Dengerin lagunya Avo. Ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan. Iya kan.
2: Dari diri sendiri.
1: Nah iya. Maksudnya,
2: kita udah bilangin tapi gak dilakuin gitu.
1: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh. Kayak apa ya. Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih? Iya kan?
2: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
1: Iya sih, benar.
2: Dengerin lagu Avolia.
1: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Iya. Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.
0: Music Live Chat.
3: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
2: Toxic
1: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengin disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
2: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
1: Benar.
2: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
1: Benar-benar.
2: Jangan toxic lah intinya.
1: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
2: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
1: Bener, maksudnya kelola
2: diem
1: emosinya
2: aja.
1: Bener
2: diem
1: kan.
2: Aja.
1: Iya gitu.
2: Udah gerutu sendiri aja.
1: Ada gak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu ya? Melampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada gak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
2: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
1: Bener.
2: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
1: Bener.
2: Dituntun sama suami yang soleh.
1: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya. Fadri suami saya.
1: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
2: Avolova cowok-cowok juga baik.
1: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
2: Iya, ada Okta.
1: Ada Okta, Okta ini ada, Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia, gitu kan. Ada Feby juga.
2: Feby dari Depok.
1: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
2: Aduh,
1: ini
2: mati
1: baru
2: lampu.
1: Hidup lampu.
2: Kasian amat.
1: Gokil, tapi
2: mungkin dari wifi dia.
1: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
2: Apa di tetangga, wifi tetangga?
1: Numpang.
2: Iya, numpang.
1: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
2: Terima kasih Okta, Cikampek.
1: Widih, apal ya.
2: Soalnya name-nya dia, Avolova, Okta Avolova, Cikampek. Sejak tahun sejak bulan hari.
1: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih, banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
2: makasih.
1: Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
2: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
1: Oh iya.
2: Ada lagunya.
1: Wow.
2: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
1: Benar.
2: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
1: Oh, iya.
2: Langsung di cover.
1: Wow, apal nih langsung ya.
2: Iya, langsung apal.
1: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
2: Iya.
1: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
2: Banyak. Itu Okta juga lucu.
1: Oh iya.
2: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
1: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya.
2: Iya.
1: Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
2: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
1: Oh,
2: kalau
1: iya?
2: Liriknya malah lebih oke.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
2: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
1: Oh.
2: Biasanya mah enggak.
1: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
2: Sendiri.
1: Oh ya?
2: Wow. Sama Kak Dito ada.
1: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
2: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
1: Oh iya.
2: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
1: bikin ya. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
2: Nada dulu.
1: Gitu. Benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
2: Wah, iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
1: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
2: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
1: Oh iya, udah ada.
2: Udah.
1: Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
1: Itu dia. Bisa dicari ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
2: Ayo dong
1: ditonton. Benar. Tapi kalau
2: juga Spotify juga.
1: Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
2: Tadi juga ditanya gitu lagi.
1: Oh iya.
2: Kalau impian collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
1: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
2: Hey Ladies
1: ya, pernah apa ya?
2: Remake
1: ya.
2: Di posting sama Teoca juga.
1: Oh iya.
2: Di komen, temeli gitu.
1: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
2: Iya.
1: Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman Pro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Amolia.
2: Yeay.
1: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
2: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
1: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
2: Iya, bisa.
1: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
2: Iya, pakai juga. Ada cap-nya juga.
1: Oh iya, ada template-nya.
2: Dance-nya juga. Dance cover-nya juga.
1: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
2: Iya, gitu-gitu.
1: Ya, sekarang lagi gitu semua kan,
2: iya,
1: dance-nya kan, benar-benar
2: gitu.
1: Pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
2: aku juga
1: ya.
2: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
1: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
2: Iya, tiap hari.
1: Emang?
2: Tiap malam.
1: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
2: Di mana tuh? Dua belakangnya A.
1: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
2: Avolova.
1: Avolova, benar.
2: Ini sampai seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
2: Wih,
1: ada.
2: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis, langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam, minta lagunya Avolia terus, Toxic Avolia.
1: Boleh.
2: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
1: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avolia. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
2: EP deh pengennya.
1: Pengennya EP ya?
2: Ntar kesini lagi ya.
1: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing. Yang
2: ngedit yang ngedit.
1: Iya ngedit yang ngedit. Bener. Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Bareng
2: terima kasih
1: sama
2: Avolova
1: juga. Sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga. Terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
2: Avolia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG ya, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita masuk di segmen request. It's time for request time ya teman Pro 2, buat kamu-kamu yang ingin menghidupkan malam harinya ya di malam apa ini? Malam Kamis berarti ya teman Pro 2. Boleh banget yang mau request lagu di WhatsApp aja di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital atau di live TikTok kita. Guys, ini live TikTok kok tiba-tiba saya jadi cantik banget ya, ini kok tiba-tiba ada filternya sih, saya jadi kaget sendiri. Sabar ya warga yang bergabung di live TikTok, nanti aku remove ini filternya, kok aku jadi cantik banget. Dan buat kamu teman Pro 2 yang penasaran pengen gabung juga di live TikTok, boleh banget langsung aja di search RRI underscore Singaraja. Kita lagi seru-seruan di situ ya live TikTok, tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Kita bacain dulu request yang udah masuk. Ini ada dari Kakak Fir yang bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Selina, judulnya Sumpah Mati. Wih, favorit banget ya ini ya Kakak Fir ya. Udah aku masukin namanya aja ya. Selanjutnya ada dari Kak siapa ini yang bergabung di WhatsApp ya, ada dari Kak Dewi kalau di sini namanya ya, pengen diputerin lagu MMG Main-Main Gue. Aman aja udah aku masukin. Selanjutnya ada Kak Anggi Reva yang bergabung juga di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Your Love dari Jisoo. Itu dia tiga lagu untuk pembuka di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So teman Pro 2 yang mau request sampai jam 10 malam nanti ya, ditunggu. Ini dia Sumpah Mati dari Selina.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi request malam. Kita mal request malam gitu, request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Ini gara-gara ada Salsa guys di studio guys, ngerecokin terus ini Salsa nih. Oke, kita lanjutin lagi. Ini ada requestan dari Kak Sria Selalu, pengen diputerin dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Blur apa brur? Blur ya teman Pro 2 ya. Foto Kita Blur, asik. Aman aja Kak Sria Selalu, udah aku masukin ya di segmen kedua ini. Selanjutnya ada dari Bude Resmi yang pengen diputerin lagu Anggis Devaki, judulnya Dirimu Yang Dulu. Emang seperti apa dirinya yang dulu itu? Bude Resmi, kepo saya. Selanjutnya ada Pak Budi pengen diputerin lagu, oh belum Pak Budi, ini ada Kalestari dulu. Kalestari pengen diputerin lagu Mahal Ini, katanya pilihin aja yang mana aja bebas. Aku masukin mati-matian buat Kalestari yang tumben nih sekarang gabung di live TikTok kita dari awal ya, biasanya akhir-akhir, gak apa-apa. Kita enjoy-enjoy aja, kita seru-seruan bareng Kalestari ya. Dan teman Pro 2, mohon maaf ini requestnya, slot requestnya udah habis di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Mungkin buat kamu yang gak kebagian di malam hari ini bisa dicoba lagi besok ya, di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam tentunya ya, melalui WhatsApp 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Yang belum punya bisa di download di Play Store dan juga App Store, dan bisa request di komen-komen live TikTok kita. Oke, sambil tap-tap layar tentunya ya. So langsung saja, ini dia Foto Kita Blur dari Sal Priadi untuk Kak Sria Selalu. Enjoy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

mati-matian dari mahal ini requestan dari Kak Lestari yang tadi bergabung di live TikTok kita ya. Dan katanya sekarang udah pamit, mau istirahat, mau tidur. Semoga tidur nyenyak dan mimpi indah. Besok bisa kembali bersemangat ya tentunya buat Kak Lestari. Dan juga ada tadi Kak Virgo katanya pamit juga, udah ngantuk juga. Selamat beristirahat, tidur nyenyak, mimpi indah juga buat Kak Virgo ya. Dan kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Ada dari Pak Budi, pengen diputerin lagu Raisa. Apa aja katanya, aku masukin di sini judulnya It's Okay to Not Be Okay. Iya gak? Karena kita tuh gak apa-apa tahu untuk tidak apa-apa. Gimana maksudnya? Ya pokoknya itulah, It's Okay to Not Be Okay dari Raisa buat Pak Budi. Aman aja Pak Budi. Selanjutnya ada dari Kak Alvino, pengen diputerin lagu Mahen, Seamin Tak Seiman. Aduh, dalam banget lagi itu, susah itu. Tantangannya itu sangat-sangat luar biasa ya. Semangat deh buat kalian yang menjalani hubungan seamin tapi tak seiman. Sabar kata saya teh, sabar. Selanjutnya Kak Manusia Jail aka Kak Akbar aka Kak Titan, ini di requestin sama Kak Isi Welviana, pengen diputerin lagu Perunggu Yang Mana Aja aku masukin Biang Lara. Aman aja biar agak semangat dikit ya di malam hari ini teman Pro 2 tentunya. Dan langsung saja ini dia It's Okay to Not Be Okay dari Raisa. Enjoy guys.

Biang Lara dari Perunggu, requestan dari Kak Manusia Jail ya teman Pro 2, bukan dari aku. Sekali lagi garis bawahi, bukan dari aku, dari Kak Manusia Jail. Aku cuman bantu masukin aja. Selanjutnya ini ada dari KSI yang bergabung di WhatsApp ya, dan juga bergabung di live TikTok juga. Pengen diputerin lagu Teh Hijau Tulus. Wih, KSI lagunya udah mulai kekinian nih, yang sekarang-sekarang nih. Enak ya Teh Hijau ya? Iya gak sih? Anget. Selanjutnya buat Kak Silent, ini di requestin juga dari Kak Ari ya. KSI di WhatsApp tentunya ya, pengen diputerin lagu Tutur Batin dari Yura United. Yura United gak tuh? Yura Unita dong. Ah gimana sih? Selanjutnya ada dari Kak Flower juga di requestin sama KSI di WhatsApp ya, pengen diputerin lagu Aku Berjanji dari Fabio Asar. Salah kok aku gak fokus gini sih. Salah, Lewat Semesta dari Yogi Nandes itu buat Kak Flower. Nah yang Fabio Asar Aku Berjanji ini dari Kak Ari ya, 1818 yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok. Katanya nonton live TikTok aku sambil ngerjain PR karena anaknya udah tidur. Hitung-hitung nostalgia ya Kak Ari ya, sambil ngerjain PR ingat masa lalu, iya gak sih? Sorry ya guys, aku gak fokus ya. Dan yang paling terakhir ini ada dari Kak Nang Boy di Kalimantan Selatan. Katanya pengen diputerin lagu Marion Jola, So In Love. Aman, udah aku masukin ya di segmen terakhir ini. Dan ada salam-salam juga dari Kak Nang Boy, kita bacain aja. Ada salam buat Kak Esi, Kak Anggi, Kak Alvino, Kak Titan, Akbar, Pak Budi, dan semua pendengar RRI Singaraja aja. GG doa yang terbaik, salam sama Zaki dan Wira. Aman, Kanang Boy, doa yang terbaik juga buat Kanang Boy ya, sehat-sehat selalu dan semoga kobaran api dan juga asap yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan cepat mereda dan semuanya diberikan keselamatan juga kesehatan. Amin, teman Pro 2 ya. Itu dia 4 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini teman Pro 2. Nanti kita akan move ke program berikutnya di mana curhat kamu tentunya ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia Teh Hijau Tulus.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita move ke program berikutnya ya, atau di segmen berikutnya, yaitu Curhat Kamu, teman Pro 2 ya. Tempat buat kamu-kamu nih yang malam ini mungkin lagi santai, lagi ada perjalanan pulang dari tempat kerja. Waduh, kerja keras banget kayaknya. Atau mungkin lagi ngerjain tugas, atau malah cuman rebahan santai sambil dengerin aku siaran. Ya enggak. Malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sederhana banget sih, tapi kadang justru paling susah untuk kita lakukan, teman Pro 2, yaitu berbuat baik. Topik kita adalah sekarang be kind gitu ya, berbuat baik lah gitu. Jadi seseorang yang baik. Jadi seberapa sering sih kita ini benar-benar berusaha baik sama orang lain, teman Pro 2? Bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dianggap paling baik gitu. Tapi ya karena kita sadar aja, mungkin ada orang di luar sana yang sedang menjalani hari yang jauh lebih berat daripada yang kita tahu, teman Pro 2. Karena kadang bentuk kebaikan itu gak harus sesuatu yang besar gitu ya. Bisa sesederhana menyapa teman, mendengarkan seseorang tanpa menghakimi, bilang, kamu gak apa-apa, hari ini gimana gitu. Atau bahkan memilih untuk gak membalas perkataan orang lain dengan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Karena kita gak pernah benar-benar tahu, teman Pro 2, apa yang sedang diperjuangkan oleh seseorang di balik senyumnya itu. Iya gak sih? Dan malam ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang kebaikan. Tentang kenapa menjadi orang baik bukan berarti harus selalu mengalah. Dan kenapa satu tindakan sederhana atau mungkin tindakan sepele lah, yang kecil, yang kita anggap biasa aja, ternyata bisa punya arti besar untuk orang lain. Tetap bareng aku tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah ini kita akan ngomongin terkait dengan kebaikan kecil yang sering kita anggap sepele ya, teman Pro 2, di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di curhat kamu bareng aku GG Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan kita di curhat kamu kali ini tentang berbuat baik ya. Kamu pernah gak sih mendapatkan kebaikan kecil dari seseorang di saat kamu lagi benar-benar membutuhkannya? Mungkin misal ya, contoh ketika kamu lagi capek gitu, tiba-tiba ada teman yang bilang, semangat ya. Atau ketika kamu lagi punya masalah nih, ada seseorang yang gak banyak bertanya tapi memilih duduk dan menemani kamu. Kalimatnya mungkin pendek aja gitu, tindakannya mungkin ya ala kadarnya aja deh gitu, sederhana. Tapi kadang justru hal-hal kecil seperti itu yang bikin kita merasa, oh ternyata masih ada ya orang yang peduli sama aku. Kebaikan juga gak selalu harus diberikan kepada orang yang kita kenal kok, teman Pro 2. Membantu seseorang membawa barang mungkin ya, memberikan kesempatan orang lain untuk duluan di jalan mungkin, mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita, bahkan sekedar senyum kepada orang lain, semuanya bisa jadi bentuk kebaikan. Dan menariknya, berbuat baik bukan berarti hidup kita harus selalu sempurna dulu. Kita juga bisa sedang capek, kita juga bisa lagi punya masalah, atau bahkan lagi gak baik-baik aja. Tapi tetap memilih untuk gak menyakiti orang lain itu another thing, teman Pro 2 ya. Dan kita harus menjadi orang baik. Tapi ada satu hal yang juga penting kita bahas, karena menjadi baik bukan berarti kita harus selalu berkata iya kepada semua orang. Kadang kita perlu belajar bahwa be kind juga berarti be kind to yourself. Kita bahas soal ini ya setelah jeda beberapa lagu. Jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG di curhat kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Masih bareng aku, teman Pro 2 tentunya ya, bareng GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi pembahasannya. Ada satu kesalahpahaman tentang menjadi orang baik yang sering banget terjadi teman Pro 2, yaitu menganggap bahwa orang baik harus selalu mengalah. Padahal enggak begitu konsepnya teman Pro 2. Kamu boleh bilang enggak ketika sesuatu memang membuat kamu gak nyaman. Kamu boleh menjaga jarak dari orang yang terus-menerus menyakitimu, teman Pro 2. Kamu juga boleh memilih istirahat ketika tubuh dan pikiranmu sudah meminta waktu untuk berhenti sejenak gitu, sebentar aja. Menjadi baik bukan berarti membiarkan diri sendiri itu terus terluka. Justru salah satu bentuk kebaikan adalah mampu memahami batasan diri sendiri. Karena kalau kita terus memaksakan diri hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain, lama-lama kita sendiri yang kehilangan tenaga teman Pro 2. Atau bahkan kehilangan arah. Jadi malam ini, kalau kamu masih merasa selama ini terlalu sibuk menjadi tempat pulang untuk semua orang, mungkin sekarang waktunya bertanya ke diri sendiri deh. Aku sendiri udah cukup baik belum sama diriku? Iya gak? Sudahkah kamu teman Pro 2 memaafkan dirimu atas kesalahan masa lalu? Sudahkah kamu memberikan waktu untuk diri kamu beristirahat? Sudahkah kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain? Udah belum? Karena mungkin selama ini kita terlalu fokus untuk menjadi orang baik bagi semua orang. Dan sampai-sampai lupa bahwa diri sendiri juga pantas mendapatkan perlakuan yang sama baiknya dari diri sendiri juga. Di segmen terakhir nanti kita bakal tutup obrolan malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja dengan satu, ya mungkin pengingat aja buat kita-kita, kebaikan itu gak harus selalu terlihat besar untuk menjadi berarti kok teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Gak kerasa, teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan dari obrolan kita malam ini di curhat kamu, mungkin ada satu hal yang bisa kita sama-sama simpan ya. Berbuat baik itu gak selalu tentang melakukan sesuatu yang besar, teman Pro 2. Kadang kebaikan hadir dalam bentuk-bentuk yang sangat-sangat sederhana atau simple atau kecil ya teman berdua. Menanyakan kabar seseorang, mendengarkan tanpa memotong, memberikan semangat, menghargai orang lain, mengucapkan terima kasih mungkin, atau memilih diam ketika kita sebenarnya bisa membalas sesuatu dengan kata-kata yang menyakitkan ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari seseorang gitu ya. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu yang paling penting, teman berdua. Kalau hari ini kamu belum berhasil melakukan semuanya dengan sempurna, it's okay. Gak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih banyak salahnya, gak apa-apa juga. Kamu masih punya kesempatan untuk belajar dan menjadi versi dirimu yang lebih baik lagi ke depan. Atau mungkin bisa dimulai dari sekarang. Karena dunia mungkin gak selalu membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga gitu. Dan kontan pada hari itu juga, pada momen itu juga. Tapi ya setidaknya kita tahu bahwa kita memilih untuk tidak menambah luka di dunia ini. Jadi teman Pro 2, be kind. Baik kepada orang lain, baik kepada orang yang kita sayang, baik kepada orang yang mungkin gak kita kenal. Dan yang paling penting, baik kepada diri kita sendiri ya. Be nice, be kind. Berbuat baiklah, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 ya. Di Jaga Malam, Pro 2 RRI Singa Raja, bareng aku GG tentunya. Seperti biasa, jangan kemana-mana dulu karena aku masih punya playlist untuk nemanin malam kamu di malam hari ini tentunya. Untuk ya, sekedar mengingat-ingat kembali apakah kita sudah berbuat baik. Gak apa-apa, pelan-pelan aja teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Terbaik kamu.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah. Karena di balik setiap ketakutan, ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

Om Swastiastu. Bapak Ibu, Saudara Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja dan puji syukur serta angayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadapan Ideng Hyang Widiwasa. Tentunya karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga kita bisa melaksanakan swadharma kita masing-masing. Dan semoga Bapak Ibu pemirsa selalu kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di hari yang indah ini kembali dapat menyimak serta menghayati sabda suci Tuhan yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 6. Umat sedharma yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, di dalam sastra menjelaskan bahwa kita hidup sebagai manusia di alam jagat raya ini penuh dengan musuh-musuh yang ingin merenggut keharmonisan dan kebahagiaan kita sendiri. Tentunya kalau kita tidak bisa mengendalikan semua indera yang kita miliki, sebab kalau kita tidak bisa mengatasi dan mengendalikannya, maka semua itu akan menjadi sahabat bagi mereka sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, kalau tidak bisa menguasainya, maka akan menjadi musuh yang bagi dirinya sendiri pula. Seperti yang telah dijelaskan dalam sabda suci Tuhan lewat kitab Bhagavad Gita bab 6 sloka 6 sebagai berikut.

yang artinya bagi mereka yang sudah menaklukkan dirinya sendiri melalui diri sendiri, maka dirinya menjadi sahabat yang paling baik. Sedangkan bagi mereka yang belum menaklukkan dirinya sendiri melalui dirinya sendiri, maka dirinya menjadi musuh, sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, serta pendengar yang setia, menyimak arti sloka tadi tentunya dalam menjalani kehidupan sebagai manusia ini sangatlah sulit, oleh karena kita

dharma ning sunyata atau dharma di alam sunya. Bapak Ibu serta pemirsa Mas Dharma yang saya muliakan, demikian renungan dharma ini saya sampaikan. Semoga melalui renungan ini menyadarkan diri kita untuk selalu ingat dan sujud bakti ke hadapan beliau, sehingga kita akan diberi kemudahan dari segala gangguan apapun. Dan sebelum kami undur diri, izinkanlah kami menghadirkan para mengesanti. Om Santi.

teman Pro2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id, dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105.4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: bendera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi nggak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: judgment.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: The election. It's like milih ketua kelas but with more complexion.
2: Don't dumb it down, Dad. I can't understand.
1: Oh, okay. I'll explain so you can comprehend. Kamu mengerti sistem trias politika.
2: Pemisahan kekuasaan yang dibagi tiga.
1: That's right. Idealnya supaya terpimpin arif, eksekutif, legislatif, dan...

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan serta umur yang panjang. Mari kita pahami sebuah kutipan sloka Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 140.

lahiriah semata, tetapi lebih dalam sebagai ajaran tentang disiplin diri, kesederhanaan, kebersihan, dan hidup yang selaras dengan Dharma. Dalam konteks zaman dahulu, mengundulkan rambut dan menjaga penyucian diri adalah simbol kerendahan hati, keteraturan hidup, disiplin, dan kesediaan membersihkan diri dari hal-hal yang mengotori batin. Namun, jika dimaknai dalam kehidupan yang modern dan era digital saat ini, pesan sloka ini menjadi sangat relevan. Manusia harus terus membersihkan dirinya, bukan hanya penampilan luarnya, tetapi juga pola pikir dan karakter hidupnya. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
3: Sama Pro 2 berita pertama. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Ginemas mendapat sambutan positif dari masyarakat adat dan pemerintah desa. Dan keberadaan koperasi dinilai penting karena sebagian besar masyarakat Ginemas menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Dan kalian adat saksi dangin yeh Desa Ginemas yaitu Wayan Sumarsi yang mengatakan KDMP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian seperti pupuk dengan lebih mudah. Dan koperasi juga diharapkan menyediakan layanan simpan pinjam serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada di desa. Dan Sumarsi berharap KDMP juga dapat menyerap hasil pertanian warga sehingga petani memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih adil. Dan selama ini hasil pertanian masih banyak diserap tengkulak dari luar daerah sehingga harga di tingkat petani belum stabil. Dan berbekal Desa Ginemas, Wayan Saputra mengatakan bahwa pemerintah desa siap menjalankan KDMP sebagai program strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan pihaknya juga memastikan koperasi akan diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan hasil pertanian masyarakat baik Desa Ginemas maupun wilayah sekitarnya. Sementara itu, teman Pro 2, persiapan pelaksanaan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 telah mencapai 95% dan menjelang pembukaan pada tanggal 18 Agustus 2026, panitia memastikan berbagai kebutuhan festival mulai dari produksi, sarana dan prasarana, rangkaian acara, tenan hingga koordinasi keamanan dan kebersihan telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Bulfest yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026. Dan asisten satu Seda Buleleng bidang pemerintahan dan juga kesejahteraan rakyat sekaligus juga ketua panitia Bulfest 2026 Putu Ariadi Pribadi yang mengatakan bahwa proses persiapan terus dimatangkan menjelang hari pembukaan. Dan sejak 10 Agustus 2026 proses loading sarana dan prasarana juga telah dilakukan di sejumlah lokasi kegiatan. Dan selain kesiapan teknis, panitia juga telah menetapkan tenan dan juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan festival yang berjalan lancar. Dan koordinasi ini juga dilakukan bersama bidang perhubungan, keamanan, pos terpadu, serta dinas lingkungan hidup yang akan mendukung pengelolaan kebersihan selama kegiatan. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja, tambah terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kabupaten kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, dan ketemu lagi baru saja yang pasti untuk di Spada ya. Dan sekarang ini di hari Kamis teman Pro 2 di tanggal 13 Agustus 2026 ya. Untuk di Spada namanya kamu sih sampai nanti di jam 10 pagi ya, dengan informasi yang banyak banget tentunya Pro 2 ya. Karena kita di sini posisinya pastinya menyajikan informasi yang banyak banget ya. Ya, nanti bakal ada ini juga pembahasan tentang pinjol juga sih hari ini ya. Lagi marak soalnya ya. Tapi sebelum kita ke pinjol, karena ada hubungannya juga sama kesehatan guys. Ya, kalau nanti kita bahas pinjolnya karena kesehatan mental, tapi kalau misalnya kita bahasnya kesehatan fisik, kayaknya perlu dicek terus gitu guys ya. Dipantau terus kesehatan kamu, karena itu penting banget. Jangan sampai kamu tuh gak cek kesehatan kamu guys. Nah, sebenarnya kalau kita ngecek kesehatan itu kan adalah kewajiban kita ya, karena kita memiliki tubuh yang pastinya kita ajak terus bekerja, terus habis itu beraktivitas. Ada yang berat, ada yang ringan. So, perlu dirawat lah tubuh ini gitu guys. Jangan sampai diri kita itu tidak pernah ngecek kesehatan gitu ya. Kesehatan kita seperti apa, takutnya ada penyakit yang kita gak tahu, atau mungkin juga bakal ada penyakit yang mengintai gitu guys. Jangan sampai deh ya, semoga kita semuanya sehat-sehat gitu ya. Tapi pengen nanya sih, kapan sih kamu tuh ngecek kesehatan kamu? Kapan tuh terakhir? Wah, ada yang ingat, ada yang lupa nih pastinya ya. Kamu ingat-ingat aja. Terus habis itu cerita bareng Gusadi di Sarba Gita. Oke, Gusadi tunggu cerita dari kamu. Kapan sih cek kesehatan terakhir? Oke, langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054. Bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan juga bisa di aplikasi kita di RRI Digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

kedua buat kamu yang masih bingung atau lupa kapan sih kamu itu cek kesehatan, waduh, coba diingat-ingat lagi. Karena kalau misalnya kita saling mengingatkan, guys, jadi kamu bakal cek kesehatan lagi kalau misalnya udah lama banget ya. Perlu banget sih yang namanya cek kesehatan. Jangan sampai kamu itu nggak tahu kamu itu sakit apa gitu ya. Dan kalau misalnya kamu itu nggak pernah cek kesehatan, waduh, kamu harus bisa ya untuk meluangkan waktu dan juga menyisihkan sedikit uang kamu untuk ya minimal pernah cek kesehatan gitu, guys. Kira-kira sakit apa, ada riwayat apa ya kira-kira yang terjadi di kita ya. So, buat kamu yang udah ingat dan juga punya pengalaman untuk kapan terakhir untuk cek kesehatan, langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram dan TikTok @RRI_SinghaRaja, dan jangan lupa juga untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. I'm like

Ya, selamat pagi dua, dan sudah ada ini dia kakak Lenny ya. Thank you Kak Adi, udah ngingetin aku kapan cek kesehatan terakhir. Aku kayaknya tahun lalu deh terakhir. Kayaknya mau deket-deket ini mau cek kesehatan aja. Okay, thank you. Aduh, sekalinya diingetin gitu ya, langsung inget tahun depan gitu. Thank you Kak Lenny. Ada juga kakak ini. Oke, okay, 082 sekian yang bilang kalau aku sih terakhir kayaknya itu udah bulan lalu karena sambil ngecek sama orang tua katanya. Oke, okay, bagus. Sama keluar satu keluarga ngecek kesehatan bagus banget karena itu penting juga.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

Oke, top radio ada, ternyata sudah ada Kakak Rido ya, yang ternyata suka cek kesehatan. Hampir setiap 2-3 bulan sekali aku cek rutin, Kak, terutama untuk nganterin orang tua sih, karena mereka yang lebih perlu gitu ya, cek gula darah, cek asam urat dan sebagainya. Jadi aku juga sekalian ngikut-ngikut cek gitu. Oke. Bagus, itu sama keluarga juga bagus. Jadi kita tahu per bulannya atau per 2-3 bulannya itu kita ada keluhan apa, itu kita bisa sampaikan gitu. Keren sih.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang penasaran apa yang viral hari ini, ya udah kamu stay tune aja.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh? Sepada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Nah, tapi bro, sekarang ada yang viral nih dari daerah Papua lah ya. Nah, ini ada sejumlah siswa di pedalaman Papua yang datang ke sekolah untuk membawa sayur sama buah hasil kebun mereka, guys. Dan ini untuk guru sebagai bentuk terima kasih atas inisiatif sendiri gitu ya. Dan kegiatan ini juga nunjukin kalau masyarakat di Papua memiliki berbagai sumber pangan dari lingkungan sekitar. Ada sayuran, ada buah-buahan, sampai umbi-umbian juga menjadi bagian dari hasil kebun mereka yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya itu dibagikan untuk ke guru mereka sebagai bentuk rasa terima kasih nomor 2. Gimana? Walaupun di sana pedalaman, tapi jiwa persaudaraannya luar biasa banget. Jadi seperti itulah Tamar Radio. Kita harus mencontoh lah ya, dari sisi pedalaman Papua yang ternyata toleransinya luar biasa dan yang pastinya memberikan kebahagiaan dari hal yang kecil untuk bisa menjadi saudara atau menjalin persaudaraan. Mau nangis liatnya, tapi keren banget sih.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 dan Pasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Agit Om Radio, dan sekarang ada tim Manggala Agni atau pasukan khusus untuk tingkat nasional di Indonesia yang dibentuk untuk ngendaliin, mencegah sampai memadamkan kebakaran hutan atau lahan atau karhutla ya. Di tim gabungan juga terus lakukan pemadaman di wilayah Kalimantan guys. Dan kondisi medan yang sulit seperti ini akhirnya menjadi sorotan banget untuk para petugas gitu ya. Yang bikin viral adalah perjuangannya teman-teman dua. Luar biasa banget istilahnya dari tim gabungan yang harus turun ke lumpur, harus basah-basahan, harus ngadepin api dari secara langsung ya di depan mata, sekaligus juga ngadepin dari atas atau udara gitu guys. Dan penanganan karhutla saat ini difokusin di beberapa provinsi di Indonesia dan yang pastinya membuat petugas itu sangat effort banget dalam bertugas gitu ya. Apalagi medannya di Kalimantan itu kan sangat-sangat apa ya, masih alam banget gitu kan. Jadi ya sangat-sangat jauh dari fasilitas yang memadai. Jadi benar-benar ada yang manual pakai kayu dan sebagainya gitu ya. Pokoknya ini bikin viral guys. Perjuangan mereka. Doakan mereka selalu sehat sama berdua yang pastinya bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Ya, Slow Radio ada lagi yang ternyata bikin kita tuh kaget gitu ya. Dan viral akhirnya guys. Ribuan masyarakat dari berbagai elemen ngikutin parade suara inklusi untuk semua 2026 yang digelar di kawasan Malioboro, Yogyakarta guys. Dan salah satu momen yang mencuri perhatian publik ya, pembentangan bendera merah putih sepanjang 1000 meter yang dibawa bersama-sama dalam simbol persatuan dan keberagaman. Pantas viral guys, karena ya karena kejadiannya unik gitu ya, bisa dapat rekor nih. Dan katanya sih memang benar katanya ya, digadang-gadang mencatatkan rekor MURI guys. Keren banget, viral pantas. In the daytime I like New York City, in the nighttime you say you like sleeping with the air off, I don't, I need it.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.